Pagi, hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM, karena banyak informasi, hiburan, dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
5: Lima tokoh utama yang berperan penting dalam peristiwa hijrah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui dan perlu kita ketahui bahwa awal mula kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah sangat penuh perjuangan, ketegangan dan strategi yang jitu. Tentunya keberhasilan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu, karena adanya para sahabat dan tokoh-tokoh yang berperan dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa sajakah tokoh-tokoh yang berjasa tersebut? Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 tokoh penting dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk Anda. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara sahabat Nabi yang lain, mungkin Abu Bakarlah yang menjadi tokoh utama dari peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sendiri. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an merupakan orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sosok sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Ketika kaum kafir Quraisy mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Abu Bakar justru langsung membenarkannya. Pada momen Isra Mi'raj ini, Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena dia telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika orang-orang yang lain mendustakannya. Maka tak heran jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bertolak menuju rumah Abu Bakar pada siang hari yang terik setelah mendapatkan kabar dari Jibril alaihi salam tentang diizinkannya beliau untuk berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Bakar dan menginginkan Abu Bakar radhiyallahu an agar menemani perjalanan penting beliau tersebut menuju Yathrib atau Madinah. Sepanjang perjalanan menuju Madinah, Abu Bakar radhiyallahu an menunjukkan perannya yang sangat besar. Dia sangat berusaha kuat untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai bahaya dan rintangan yang menghadang. Hal ini terlihat dari beberapa upaya Abu Bakar seperti menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Gua Thur, kemudian melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sengatan binatang berbisa di dalam Gua Thur tersebut, serta menyembunyikan identitas beliau dari orang-orang yang ditemuinya selama perjalanan. Bahkan pendengar, Abu Bakar radhiyallahu an juga mengerahkan anak-anaknya untuk berperan aktif dalam mensukseskan hijrahnya tersebut. Di antaranya adalah Asma binti Abu Bakar dan Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar aman sampai menuju kota Madinah. Kemudian tokoh yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an merupakan sahabat Nabi sekaligus keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu an merupakan sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali radhiyallahu an sudah tidak diragukan lagi. Dalam peristiwa hijrahnya ini, Ali radhiyallahu anhu berperan mengalihkan perhatian orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Ali radhiyallahu anhu diperintahkan untuk berbaring di tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang kafir menyangka bahwa yang tidur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ali radhiyallahu anhu pun segera mematuhi perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ragu dan tanpa rasa takut akan akibat yang menimpanya dari perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Berbaringlah di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Pendengar, dengan peran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil keluar dari rumahnya, sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang mengepungnya menyangka beliau masih tertidur di ranjangnya. Ali radhiyallahu anhu tidak bergeming meskipun ia ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, dipukuli dan diseret ke Ka'bah. Hal itu dilakukan karena orang-orang kafir Quraisy tertipu oleh Ali radhiyallahu an. Meskipun demikian, Ali radhiyallahu an tidak sedikit pun membocorkan rahasia hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Nah, kemudian tokoh yang ketiga adalah anak-anak dari Abu Bakar radhiyallahu an. Di antaranya adalah Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dalam peristiwa hijrah ini, Abdullah berperan sebagai informan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya selama keduanya bersembunyi di Gua Thur. Abdullah, sebagaimana disebutkan oleh saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, adalah seorang yang cerdas dan cepat memahami kondisi dan juga instruksi. Dia menerima instruksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam harinya, kemudian kembali ke Mekah pada pagi harinya, sehingga tidak ada orang yang curiga kepadanya. Kemudian pada malam harinya, ia kembali ke Gua Thur dan menyampaikan berita-berita penting kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bertugas untuk mengantarkan perbekalan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya selama keduanya bersembunyi di Gua Thur. Dalam peristiwa hijrah ini, Asma mendapat julukan Zatun Nataqain, yakni pemilik dua ikat pinggang. Lantaran ia lupa mengikat bekal makanannya dengan tali, lalu ia pun mengikatkan makanan tersebut pada pelana untanya dengan ikat pinggangnya yang disobek menjadi dua bagian. Kemudian pendengar, tokoh yang selanjutnya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah merupakan budak dari Abu Bakar radhiyallahu an. Ia termasuk orang yang ikut serta dalam perjalanan menuju Madinah, tepatnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Gua Thur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an berada di Gua Thur selama 3 hari, Amir berperan dalam memberikan makanan kepada keduanya, juga berperan menghilangkan jejak Abdullah bin Abu Bakar. Amir menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur, kemudian mengistirahatkan kambing-kambingnya untuk sesaat di malam hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an dapat meminum susu perahan kambing tersebut. Kemudian pendengar, ketika tiba waktu subuh, Amir menggiring kambingnya mengikuti jejaknya Abdullah agar jejaknya terhapus. Itulah peran yang dilakukan oleh Amir bin Fuhairah. Kemudian yang kelima adalah Abdullah bin Uraiqit Al-Laythi. Abdullah Al-Laythi merupakan seorang penunjuk jalan yang sangat berpengalaman dalam menelusuri jalan. Dan ketika itu masih menganut agama kafir Quraisy. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an percaya kepadanya. Sehingga Abdullah bin Uraiqit disewa untuk mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah sebagai penunjuk jalan. Abdullah bin Uraiqit berperan penting dalam mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Madinah, yakni dengan menempuh jalur-jalur yang sangat jarang ditempuh oleh orang. Sehingga para pelacak yang memburu dan mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menemukan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendengar, itulah lima tokoh yang berperan besar dalam peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka di surga. Dan bagi kita kaum muslimin, hendaknya kita ikut berperan dalam setiap perjuangan untuk meninggikan Islam semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan semaksimal kemampuan yang kita miliki. Wallahu a'lam, sampai jumpa kembali dalam Cakrawala Islam edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.

putih.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Jadi percaya lagi dari sekolah. Tahu nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus,

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, para penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan pergelaran Piala Dunia. Ya, pergelaran kejuaraan yang dilangsungkan setiap 4 tahun sekali ini sangat menarik untuk diikuti karena mempertemukan tim-tim terbaik dari seluruh dunia. Hari ini puluhan tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 1970, merupakan saat dilangsungkannya partai puncak, partai final antara Brasil dan Italia. Skor akhir adalah 4-1 untuk kemenangan Brasil. Gol Brasil dicetak oleh Pele, Gerson, Jairzinho, dan Carlos Alberto. Sedangkan Italia hanya mampu membalas satu gol lewat Roberto Boninsegna. Piala Dunia tahun 1970 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di Amerika Utara atau Tengah, setelah sebelumnya hanya dilangsungkan di Eropa maupun Amerika Selatan. Piala Dunia tahun 1970 ini juga disebut-sebut sebagai Piala Dunia terbaik karena diikuti oleh banyak sekali pemain hebat pada saat itu. Insan Edukasi, selama penyelenggaraannya, Piala Dunia tahun 1970 ternyata mempunyai beberapa fakta unik. Piala Dunia 1970 merupakan Piala Dunia pertama yang disiarkan di televisi berwarna. Dampaknya adalah ada beberapa pertandingan yang dilangsungkan pada siang hari supaya bisa disaksikan di Eropa malam harinya. Namun, hal ini banyak dikeluhkan karena suhu udara di Meksiko yang sangat panas. Selain itu, pergelaran Piala Dunia tahun 1970 merupakan kali pertama sistem kartu kuning dan kartu merah diberlakukan dan juga mulai diperbolehkannya pergantian pemain dengan jatah maksimal 2 kali pergantian pemain. Insan Edukasi, selain fakta-fakta unik tadi, Piala Dunia tahun 1970 juga menghasilkan beberapa rekor. Bahkan ada rekor yang belum terpecahkan sampai saat ini. Rekor pertama dicetak oleh Pele dan Uwe Seeler yang selalu mencetak gol di 4 Piala Dunia. Rekor selanjutnya dicetak oleh gelandang sayap Brasil bernama Jairzinho yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Rekor ini belum terpecahkan sampai saat ini. Rekor berikutnya dicetak Mario Sagallo yang berhasil menjadi orang pertama yang meraih juara Piala Dunia, baik sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Rekor terakhir adalah Pele yang berhasil menjadi orang pertama yang menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi. 105 FM. This is the greatest.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: This. So, this my face.
1: This.
2: Who is that?
0: Rao. This is. Faisal Optik promo Lebaran. Selama Lebaran, Faisal Optik menghadirkan promo spesial Lebaran 2026 yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Dapatkan diskon hingga 30% untuk berbagai jenis kacamata berkualitas, mulai dari minus, plus, silindris, bifokus, hingga monofokus. Kini kacamata impian Anda bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Khusus anak yatim sampai usia 18 tahun dapatkan diskon 50% dengan membawa surat keterangan dari desa.
3: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
5: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
6: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
6: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
5: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarata, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
7: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: Rao.
8: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rao, inilah kilas utama daerah hari ini. Informasi mengenai fluktuasi kondisi atmosfer serta potensi perubahan iklim di sejumlah daerah tanah air kini kembali diperbarui oleh otoritas terkait. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi merilis data perakiraan peringatan dini cuaca di Indonesia Selasa 21 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan berkala, BMKG memperkirakan bahwa status ekstrim

kategori siaga maupun awas dilaporkan nihil di seluruh wilayah. Kendati demikian, terdapat sedikit 16 wilayah provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam pemetaan zona status waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. Daftar wilayah tersebut meliputi kawasan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Selain ancaman curah hujan, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang bagi beberapa area seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesiapan kolektif serta

Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Itulah ceritaku. Tapi sekarang aku sudah merelakannya dan aku akan selalu mendoakannya. 105 FM. This is the greatest. So, this my face. Who is this? Rao.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, get merbagas mau buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh boleh, sebentar ya Pak. Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
4: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
6: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music.
7: 105 FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Selamat pagi rekan-rekan, senang rasanya bisa menyapa dan menemani ruang pagi Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama 105 FM selama 2 jam ke depan. Saya Laila akan menemani Anda dalam program request pagi seperti biasa di lagu pop Indo dan juga pop manca. Kirimkan requestan beserta salam kamu ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via chat atau WhatsApp dan juga SMS dan via telepon. Oke, kita sapa perdana dulu, ini dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raven.
1: Pagi bersama Raven.
0: Selamat pagi, Bang Dari. Gimana kabarnya?
1: Selamat pagi, Permen. Lama kemuncul ya.
0: Perasaan di sini aja, Bang Dari.
1: Ya, emang belum berdua hari ya?
0: Iya, Bang Dari. Mau request lagu apa, Bang Dari?
1: Lagu dari Zinedine Zidane.
0: Dari Zidane.
1: Ya, sepertiga malam.
0: Bentar yang baru kita cek. So, oke, Bang Nur, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya buat penjahit Natama, Bang Sadan, Bang Sarul, Ayah Jabran, Mama Ika, Mama Rizky 1 dan 2, Mak Nay Marina, Purwarahap, Purulubis, Mama Adira, Mama Hikmah, dan semua Laila yang lagi dengar.
0: Oke, Bang Nur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Nur. Ditunggu lagunya, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raven.
2: Assalamualaikum, pagi Rau FM Nak Laila.
0: Pagi Mama, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, gitu juga Nak Laila kan.
0: Alhamdulillah Mama. Mau dengerin lagu apa Mama di pagi ini?
2: Dari Pance Pondang, di saat kau harus memilih.
0: Di saat kau, oke Mama, ini ada lagunya. Selan-selannya buat siapa ini?
2: Buat Nak Laila, buat Papa Yujuntak di Baklor, buat bapak-bapak kecil OEPeng semuanya lah, dan mama-mama kecil OEPeng semuanya. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu lagi Mama, nanti Laila putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raven.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Bang?
3: Baik.
0: Baik. Mau dengerin lagu apa, Bang?
3: Ada dari Fauziana dan Aprilian.
0: Yang judulnya apa, Bang? Kau boleh tahu?
3: Setia untuk selamanya.
0: Setia itu
3: selamanya.
0: Dari Fauziana ya, Bang?
3: Iya, Fauziana dan Aprilian.
0: Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Kirim salam buat keluarga besar Abang Gabi. Semoga sehat selalu. Semua penyiar dan pendengar setia Rau FM, terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali, Bang. Ditunggu lagunya. Oke, rekan Rau, kita bacakan ini dari via chat WhatsApp. Oke, terlebih dahulu kita sapa dulu dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Rau FM.
4: Request pagi, Assalamualaikum Laila.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
4: Bagaimana kabar Laila? Begitulah dah.
0: Baik-baik saja ya, Bang. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu apa, Bang?
4: Lagu dari Lawang Pitu.
0: Judulnya apa, Bang? Kalau boleh tahu?
4: Tengoklah dulu judulnya apa ya. Lawang Pitu.
0: Lawang
4: Pitu.
0: Bentar ya, Bang. Lawang apa, Bang, tadi?
4: Lawang pintu.

0: Ini ada surat untuk kekasih. Suratan, biar kau cari jalanku. Tragedi pengantin remaja di batas kota ini. Di sini di batas kota ini, senjanan merah.
1: Apa judulnya penyanyinya tadi?
0: Lawang Pitu kan, Bang?
1: Hah? Lawang Pitu.
0: Bentar deh, Bang. Aduh.
1: Lawang
0: Pitu. Tikan ditikan badai atas nama. Serko Tendi.
1: Ditikan badai itu aja lah.
0: Oke, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Salam-salamnya spesial buat Layla. Mudah-mudahan
0: tambah cantik. Oke, Bang. Ditunggu lagunya. Nanti Layla putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
2: Request pagi bersama Ra FM.
0: Gimana, Bang, kabarnya di pagi ini?
2: Gini lah, Bang.
0: Gimana, Bang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Nyuruh-nyuruh lagi apa, Bang? Halo. Aduh, gimana nih Bang Toyib di...
2: Mama pengen pulang dari Niki Ardila.
0: Mama pengen pulang. Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Buat penyiar yang baik. Mama Dira, ya, black metal.
0: Iya, Bang, terus.
2: Sama itu ya, Bang.
0: Oke, Bang. Ditunggu lagunya, nanti Layla putarkan. Oke, kita sapa lagi ini dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
3: Halo, cakep. Selamat pagi, Ra FM. Lia, apa kabar?
0: Halo, Mama. Ini dengan Layla.
3: Layla.
0: Iya. Maaf ya. Halo, Mama. Iya, Mama. Mau dengerin lagu apa, Mama? Aduh, ini jaringan siapa ya yang buruk ini?
3: Kami dipisah.
0: Boleh diulang, Mama? Halo, Mama, judulnya apa? Judulnya, Mama?
3: Itulah, coba ada apa ya? Yang di situ. Di batas kota ini.
0: Oke, Mama, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
3: Buat Bella lah, terutama yang lagi tugas ya.
0: Terima kasih, Mama.
3: Sebetulnya sesekali ada Wang Bokat, Babay Juntak, ada Riko di Sibolga, Mama Ika, Tongtong Baru, Mama Yuna, Mama ini semualah mama-mama cantik yang lagi mendengarkan Ra FM buat kita juga di sini.
0: Oke, Mama.
3: Makasih ya, Layla ya.
0: Kasih kembali, Mama. Ditunggu lagunya. Nanti Layla putarkan. Oke, kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Rika, pagi bersama Ra FM.
4: Pagi, Layla. Assalamualaikum.
0: Pagi, Bang. Gimana kabarnya?
2: Kabar baik, kabar sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga, Bang. Mau dengerin lagu apa, Bang?
2: Lagu apa, Laila? Dari Gomblo. Gomblo, ku gadaikan cintaku.
0: Ku gadaikan. Oke, Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Laila, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Laila putarkan. Oke. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mama?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu
5: cep ya?
0: Dengan Laila.
5: Oh, Laila, Laila canggung.
0: Ini
5: request lagu Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang judulnya apa, Mama?
5: Mata Indah Bola Pingpong.
0: Mata Indah Bola Pingpong. Ada, Mama. Salam-salamnya buat siapa ini?
5: Salam kenal buatnya Laila, buat semua mama kecenya WFM sama mama kota papanya kece WFM.
0: Oke, Mama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, kita bacakan langsung ini dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Viva mau request lagu BTS yang berjudul Boy With Love, salam-salamnya untuk pendengar aja Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, halo Kak, mau request lagu Manca yang judulnya Mahini Zina Sona dari Darhasha Rafal. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini lagi dari via chat WhatsApp. Request lagu sesi potret dari Ari Lesmana dan Enel, salam-salamnya buat kamu aja. Oke Kak, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini lagi. Assalamualaikum Kak, mau request lagu Hitsatsu Telepet dari JKT. Oke Kak, ditunggu lagunya. Ini lagi dari Facebook WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mari request lagu Semata Karenamu dari Mario. Salam-salamnya buat Kakak aja. Terima kasih Kak. Oke, ini lagi dari Facebook WhatsApp. Halo Kak, ini mari request lagu Root dari Hearts to Heart. Makasih Kak. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, ini lagi dari Facebook WhatsApp. Assalamualaikum Kak, mari request lagu Dasar Kau Kian Racun. Makasih, terima kasih kembali, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Double shot. Triple double.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a dance floor.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku. Party station, party station.
2: Make your day. Make your lifestyle. Make your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Informasi mengenai fluktuasi kondisi atmosfer serta potensi perubahan iklim di sejumlah daerah tanah air kini kembali diperbarui oleh otoritas terkait. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG secara resmi merilis data perkiraan peringatan dini cuaca di Indonesia Selasa 21 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan berkala, BMKG memperkirakan bahwa status ekstrim berupa kategori siaga maupun awas dilaporkan nihil di seluruh wilayah. Kendati demikian, terdapat sedikit 16 wilayah provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam pemetaan zona status waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat. Daftar wilayah tersebut meliputi kawasan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Selatan. Selain ancaman curah hujan, BMKG turut mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang bagi beberapa area seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Masyarakat diharapkan meningkatkan kesiapan kolektif serta

0: foreseen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Trau, memiliki tubuh yang sehat dan tak gampang sakit tentu menjadi impian bagi semua orang agar dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan efektif. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengatur asupan dan pola makan. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular atau P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang harus dijadikan kebiasaan agar tubuh tetap sehat. Pertama, minum air putih paling sedikit 8 gelas atau 2 liter per hari. Kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur setiap hari. Ketiga, pilih sumber pangan yang segar dan diolah dengan cara direbus atau dikukus. Keempat, batasi konsumsi kecap, saus, penyedap rasa, pemanis, pengawet, dan perasa sintetis. Dan yang terakhir, budayakan membaca label sebelum membeli makanan kemasan atau siap saji. Adapun waktu makan yang dianjurkan adalah sarapan, makan siang, makan malam. Disarankan pula untuk mengonsumsi cemilan sehat di waktu siang dan sore hari. Pola makan dengan jumlah yang tepat dengan frekuensi yang teratur dapat membuat tubuh menjadi sehat sekaligus ideal. Sebaliknya, pola makan yang berantakan akan mengacaukan jam biologis tubuh sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Dalam mengonsumsi makanan sehari-hari, Anda juga harus memperhatikan kadar MSG yang dikonsumsi meski MSG sudah menjadi hal biasa untuk menambah cita rasa makanan. Sebab konsumsi MSG dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek samping dan berbahaya bagi tubuh. Itu dia rekan Trau, sangat penting ya untuk mengatur asupan dan pola makan agar tidak gampang sakit.

0: Wow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pandanglah orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, dan janganlah engkau memandang orang yang berada di atasmu untuk perihal duniawi. Yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: 'ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.'"
3: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

timun termasuk salah satu sayuran yang bersifat menyegarkan dan mudah ditemui dalam keadaan sehari-hari. Ada banyak olahan berbahan utama mentimun. Salah satu yang paling sederhana yaitu jus mentimun dicampur dengan pepaya. Minuman ini bisa jadi pilihan penyegar perut yang begah setelah makan daging kurban saat Idul Adha. Membuat jus timun pepaya tidaklah sulit. Caranya, siapkan 200 gram mentimun, 100 gram pepaya, 50 ml air jeruk lemon, 2 sendok makan sirup fruktosa, 200 ml air soda, dan es batu secukupnya. Haluskan semua bahan menggunakan blender hingga rata. Tuangkan jus ke dalam gelas saji. Jus mentimun pepaya nikmat disantap dalam keadaan dingin. Wah, sangat mudah

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: 105 FM. This is the greatest.
6: So, this my face.

style. Rekan Rau, menyantap hidangan daging sapi maupun kambing saat Idul Adha memang nikmat. Namun perlu diingat, daging mengandung lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh. Sedangkan kadar kolesterol yang tinggi bisa mengundang banyak penyakit. Lalu bagaimana cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban? Diawali dengan jaga pola makan dan gaya hidup sehat. Untuk mencegah dari penyakit yang diakibatkan oleh kolesterol tinggi, sebaiknya menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Jika ingin mengkonsumsi daging kambing, pilih yang kambing muda karena kadar kolesterolnya sangat rendah. Kemudian imbangi dengan sayur dan buah. Dalam mengonsumsi daging sapi atau kambing, sebaiknya diimbangi dengan mengonsumsi sayur dan buah. Serat tinggi yang terkandung dalam sayur dan buah dapat menyerap lemak dari daging yang dikonsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu tindakan yang baik untuk menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Berikutnya, konsumsi oat dan kacang-kacangan. Ada sejumlah makanan yang mengandung serat larut yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Mekanismenya ialah dengan mengikat kolesterol di usus yang bersumber dari makanan atau garam empedu. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, oat, bekatul, buah-buahan seperti jeruk, apel, alpukat, dan lainnya. Kemudian konsumsi produk kacang kedelai. Meski kedelai masuk dalam kategori kacang-kacangan, namun jenis makanan ini lebih kompleks. Produk kedelai seperti susu, tahu, tempe, kacang edamame dianggap efektif membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Dan yang terakhir, rutin berolahraga. Olahraga selama 2,5 jam per minggu dapat menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida. Segera Anda bangun rutinitas sehat ini, tak perlu muluk-muluk, mulailah dengan jalan kaki 10 menit setiap hari, lalu tingkatkan secara bertahap intensitasnya. Nah, itu dia Rekan Rau, beberapa cara menurunkan kolesterol setelah makan daging kurban. Jangan khawatir ya Rekan Rau.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti. Tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: This is the greatest.
2: So, this my face.

0: Rekan Rao, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini. Nah, itu dia rekan Rao, beberapa banyak manfaat terapi bekam bagi kesehatan.
1: Let's get it started. 105 FM.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

The best radio station di Padang Sini Pun 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di siang hari ini. Senang sekali rasanya Wanda hadir lagi untuk menyapa ruang dengarkan Raw tentunya di hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Ya rekan Raw, di siang hari ini yang belum makan siang dulu ya. Untuk pekerjaannya ditunda dulu rekan Raw FM, karena kesehatan lebih penting daripada pekerjaan ya. Nanti kalau sakit gak bisa kerja, gak dapat uang lagi. Aduh. Oke, tadi Wanda udah muterin lagu dari Jun Munte. Seperti biasa kita ada di program Keta Botu Sirimpuan, Keta Botu Raw FM. Jadi buat rekan Raw FM yang mau request lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung ke nomor kita di 0822 999 99 605, melalui via chat WhatsApp, telepon ataupun juga SMS ya rekan Raw FM, karena di sini Wanda nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dari Wanda sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. So mungkin sembari menunggu requestannya rekan Raw yang belum hadir di saat ini ya, mungkin Wanda puterin satu lagu dulu dari Roni Sihite. Jadi stay tune terus di 105 Raw FM, your lifestyle.

0: Baik, masih bersama Wanda tentunya di sini dalam program Keta Butuh Sirimpoan, Keta Butuh Raw FM, Yarkar FM. Itu dia satu lagu lagi dari Wanda, pastinya ada Roni Sihite yang judulnya Hodo. Jadi buat rekan awal yang mau request boleh via telepon juga di 08229999961. Ini Wanda bacain dulu via WhatsApp yang barusan masuk ya. Ini selamat siang untuk Amir di Pijor Koli yang katanya minta lagu dari Rani Simbolon Sasadeho. Baik, nanti Wanda putarin ya. Ini ada dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita putus sirimpuan.
1: Halo, kita putus sirimpuan.
0: Kita bo, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan saya di sini.
0: Di mana?
1: Di hatimu.
0: Di hati, jangan dong di hatiku. Oke, mereka lagu apa ini bang? Gimana?
1: Bang Ricardo ini.
0: Iya bang Ricardo. Mereka lagu apa bang Ricardo?
1: Lagu Marsak Niroha.
0: Marsak Niroha, ulah marsak marsak banget, atau lah marsak.
1: Marsak sih bang Munir si Wanda.
0: Wih, dah, iwa daun mana daun?
1: Nariangan, parobanan.
0: Oke, ini salamnya tuh siapa nih bang Ricardo?
1: Adong dong kak?
0: Adong. Dari Roni Saputra?
1: Aa.
0: Ada. Salam untuk siapa?
1: Untuk si Wanda Mas Roni di hati ini ya.
0: Yang ini Pak jelas deh Pak.
1: Ini ya, ini siapa nih? Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Ricardo ya, Rekan Rawa FM. Ini Wanda cek and recheck kembali dari via telepon. Ini kita sapa lagi. Aduh, langsung mati aja. Udah mau diangkut, udah mati aja nih. Aduh. Oke, ini balik nelpon lagi. Kita sapa dulu. Halo, kita putus simpuan.
2: Kita butuh Raw FM. Kita butuh Wanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Mama. Apa Mama Rizky di Kampung Selamat nih. Wanda hampir lupa nih sama namanya. Aduh.
2: Iyalah, janganlah lupa.
0: Iya.
2: Pas lama lo ini.
0: Oke, ini Mama mereka lagu apa, Mama?
2: Lagu Tapsela Wanda.
0: Boleh, Ma, judulnya apa tuh?
2: Judulnya apa ya? Dari Citra Sibuan. Judulnya aduh lupa, tadi inget enggak ingat lagi.
0: Ini Wanda cari dulu nih dari Citra Hasibuan kan, Ma?
2: Kalau coba lihat dulu dalam Wanda.
0: Ini ya. Ada judulnya Satahi Saroha. Sude Siala Sude Siolu. Nasib ni parbeca, parminum, ulang sosali, romaho.
2: Yang pertama aja lah
0: Satahi Saroha.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini salam tuh siapa ini Mama?
2: Terutama buat Wanda, selamat ini, tugas makasih, selalu buat keluarga. Buat Mama Ika, Bukat, Pak Bayjunta, Pak Sarul, Mama Buritonga, Burahap, buat Mama Dira juga. Semua-semuanya lah yang senang lagu-lagu kita di Raw FM ini ya kan Wanda?
0: Oke, Mama itu aja.
2: Iya, buat warga kamu selamat yang lagi mendengarkan, selamat mendengarkan suara Wanda yang cantik.
0: Oke, cantik, ditunggu lagunya ya Mama.
2: Terima kasih Wanda cantik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Rizky Rekara FM dari Kampung Selamat ya. Ini Wanda cek and recheck kembali dari via WhatsApp. Waalaikumsalam untuk Resno di Jalan Mobil yang katanya minta lagu Tabone Namar Pariben. Salam untuk semua yang dengar. Baik, ditunggu lagunya ya. Next, ini ada Ika. Halo Ika, warga Sadabuan yang katanya minta lagu Pariben dari Jakarta. Baik, ditunggu lagunya. Ini ada lagi dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita putus sirimpuan.
3: Halo.
0: Halo.
3: Kita butuh Raw FM.
0: Kita apa, kita apa? Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan warga Aiktu.
0: Oke, warga Aiktu. Mama warga Aiktu. Apa kabar Mama?
3: Alhamdulillah sehat. Wanda gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat dong Mama, walaupun ini mungkin mendekati tanggal tua ya.
3: Sama.
0: Iya. Oke, Mama mereka sanggup apa?
3: Tanggal muda. Mama Rizky.
0: Iya. Terus lagu apa ini, Mama?
3: Lagu apa ya? Lagu Tetap Setia Aja lah.
0: Judulnya?
3: Dari Nila Sari apa aja yang ada di situ?
0: Oke, ini mau dicek dulu dari Nila Sari. Ada judulnya Asal Mada Botul, Harapan Terakhir, Perbedaan, Malungun Boti Bimbang, Tonana Ganjil, Hatani Namboru, Marpaling Arah, Manis di Bibir, apa nih mah? Si Taunon, Danau Si Ais, Janji di Bulan Tula. Si Taunon?
3: Si Taunon aja.
0: Oke, ini salamnya tuh siapa?
3: Ini salam buat Wanda, selamat tugas. Buat Mama Rizky, Burhab yang baru turun. Buat Mama Ika, Mama Hikmah. Buat Mama Boru Warahab, Mama Boru Lubi. Pak Juntang, buat Noah, buat Sarul. Buat Ayah Japran. Buat apa lagi ya, buat yang lagi dengerin Rapi Majalah.
0: Oke, Mama.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Rizky Dektu Hulir Karawa FM. Ini ada lagi dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita putus si Dimpuan.
4: Halo, kita putus si Dimpuan.
0: Kita abo, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan warga Jalan Mawar.
0: Oke, warga Jalan Mawar nih. Mereka lagu apa ini, Mama Cantik?
4: Lagu Tapselah.
0: Judulnya?
4: Judulnya Pelaminan Narara.
0: Pelaminan Narara. Jadi ikut Pelaminan Narara, Mama.
4: Sakali
0: bete,
4: ulang dua kali.
0: Oh, sakali bete. Oke, lagunya ada ini, Mama. Salam itu siapa?
4: Salamnya buat kita berdua ajalah, banyak-banyak duit Mia Wanda.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Iya, Mama Jalan Mawar juga banyak-banyak duitnya ya, berkah rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Oke, ini yang terakhir ya untuk Wanda, angkat kembali dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, kita putus sirimpuan.
5: Surau FM Oligis Wanda.
0: Kita bobang robotuson, obang Silwana.
5: Awan Silwana.
0: Ah, mati. Anglo milas milas sendiri, garis tahu di maha minum rambir poso. Oke, Bang Berkat apa kabar, Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mereka lagu apa ini, Bang?
5: Lagu Watak lah.
0: Judulnya?
5: Jamila dari Trio Lamsama.
0: Oke, Jamila. Lagunya ada, salamnya tuh siapa?
5: Ya, kirimlah sama si Jamila Boru Lubis ya.
0: Ada rupanya Jamila warga Boru Lubis.
5: Ada ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Baik. Oke, karena sudah banyak lagu yang ada terima, mungkin kita ke lagu dulu ya, rekan-rekan. Jadi stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak, itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Hey, Sidimpuan.

0: Sian dia doho kele, songonna belanja do widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Songon hata diupasan amat do. Hau-hau na tata hadakarang di pergadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi ope parmusin nami. Baik kamu mesul aku nahobartusi. Mosei!

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Bupati Tapanuli Selatan Haji Gus Irawan Pasaribu menyerahkan bantuan benih ikan dan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Maju Jaya di Desa Sanggapati, Kecamatan Angkola Timur, Senin 20 Juli 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Gerakan 1000 Kolam yang digagas pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk meningkatkan produksi perikanan sekaligus mewujudkan swasembada ikan. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan program Gerakan 1000 Kolam dilatar belakangi kondisi produk ikan di Tapanuli Selatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, konsumsi ikan di Tapanuli Selatan mencapai sekitar 15.000 ton per tahun, sementara produk lokal baru sekitar 7.500 ton. Beliau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pokdakan Maju Jaya untuk meningkatkan produksi ikan. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, hasil budidaya ikan juga diharapkan dapat dipasok ke dapur makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tapanuli Selatan Saiful A.P. Nasution dalam laporannya menyampaikan, bantuan tersebut diberikan sebagai tindak lanjut dari program pencetakan kolam ikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun bantuan yang diserahkan berupa 6.000 ekor benih ikan mas, 9.000 ekor benih ikan nila berukuran sekitar 8-9 cm, serta 90 sak pakan ikan dengan total sekitar 2,7 ton. Beliau berharap bantuan tersebut dapat menjadi pemicu bagi Pokdakan Maju Jaya untuk meningkatkan produksi perikanan dan mendukung target swasembada ikan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu, Dinas Perikanan Tapanuli Selatan juga berencana mengusulkan program pengembangan berkelanjutan melalui CSR Danantara. Program tersebut diharapkan dapat membina kelompok dan desa selama 3 tahun hingga mampu mandiri. Ketua Pokdakan Maju Jaya Desa Sanggapati, Faisal Erwin Sinaga menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Selatan atas bantuan dan program Gerakan 1000 Kolam yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: tampil beda. Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, kalau senang sekali rasanya lihat kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini, tepat di formasi pukul 17 di menit ke-16 ya. Dan seperti biasa di hari ini kita masuk ke program request sore ya, bersama Raw FM dan juga barang lain tentunya, hingga nanti mendekati formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat ya, bareng lihat sampai nanti malam ya. Dan rekan-rekan bisa merequest lagu dangdut ya di sore hari ini, hanya satu genre saja yaitu lagu dangdut ya, ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat, WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Untuk sesi request dangdut di sore hari ini Lia buka sampai jam 18 waktu Indonesia Barat ya, kurang lebih 1 jam ke depan ya. Dia bacakan dulu dari via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputarkan lagu Gejolak Asmara dari Nasar katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke deh, siap. Gejolak Asmaranya ditunggu ya. Dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request sore bersama Revom.
1: Halo, selamat sore.
0: Sore kembali Mama Q. Lama tak mendengar suara Mama ya, Lia ya.
1: Iya, soalnya Mama Habis baru pulang kampung.
0: Oh, pantesan ya. Di mana ini Mama Habis? Kok enggak ada nongol-nongol gitu?
1: Pulang kampung dulu dong. Iya, masa enggak pulang?
0: Iya sih, pulang kampung. Mama gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat. Lia gimana kabarnya? Gimana cuan-cuannya, lancar?
0: Alhamdulillah, Mama lancar-lancar aja ya.
1: Ya jangan kayak Mama Habis ya.
0: Ah, kenapa itu?
1: Gitu. Takut.
0: Akut. Mama, aku mau request lagu dangdut apa ini?
1: Lupa judulnya, pokoknya lagunya itu Awan Hitam Telah Berlalu. Kalau nggak salah itu di Roma Irama.
0: Bentar,
1: apa
0: bentar.
1: Apa judul?
0: Awan Hitam Telah Berlalu. Kita cek dari liriknya ya. Oh, Awan Hitam Telah Berlalu, Terbitlah Kini. Senandung Rindu ya, Maya?
1: Enggak tahu, pokoknya itu.
0: Senandung Rindu dari Roma Irama ini, dari dan juga Nur Halimah. Oke, Mas, salam-salam.
1: Salamnya buat diri. Buat diri jangan Lia, banyak-banyak duitnya, jangan mepet-mepet ya.
0: Aduh.
1: Maksudnya jangan duitnya itu jangan
0: Gimana ya?
1: Berhenti gitu.
0: Amin, Mama lancar.
1: Maunya lancar-lancar
0: ya.
1: Ajalah.
0: Amin. Oke, Mas, siap.
1: Lancar duit, lancar jodoh ya.
0: Amin.
1: Okay.
0: Aduh.
1: Terima kasih.
0: Oke, Mas, siap. Ditunggu lagunya. Senandung Rindu ya. Kita cek-cek tadi dari liriknya ya. Senandung Rindu dari Roma Irama dan juga Noer Halimah. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request sore bersama Revom.
2: Halo, request
0: pagi. Apa-apa?
2: Kirain pagi.
0: Sore, Bang, sore.
2: Udah sore ya?
0: Iya dong. Masa pagi mulu? Bang Noah ya?
2: Ceria banget.
0: Iya, ini Bang Noah ya?
2: Bang Nuh.
0: Astaga, Bang. Dari suaranya ini Bang Noah ya?
2: Kenapa?
0: Gak ada deh, Bang, gak ada. Gimana kabarnya ini, Bang?
2: Alhamdulillah,
0: apa ini? Kabar buruk ya?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Sekian suara
0: Ukhti. Oh, ini Bang Ricardo, aduh. Salpok loh, Bang, sama suaranya kayak Bang Noah ya.
2: Sama ya?
0: Iya, dia rasa ya.
2: Gantengan saya sedikit sih.
0: Aduh, kalau masalah rupa dia sih gak tahu ya, karena gak pernah jumpa ya.
2: Banyakan Noah, gantengan saya sedikit.
0: Aduh, terserah deh, Bang, terserah. Mau request lagu dangdut apa ini, Bang?
2: Memandangmu
0: gitu ya.
2: Iya, memandang lihat dari sini aja.
0: Emangnya bisa ya?
2: Memandang dari hati aja.
0: Aduh, memandangmu dari Ikon Nurjana dan juga Aldi Wahab. Mau salam-salam lagi, Bang, lagunya.
2: Siapa tadi, Kak?
0: Ikon Nurjana dan juga Aldi Wahab di sini.
2: Aldi Wahab itu suaminya itu kan?
0: Kayaknya ya, Bang ya.
2: Kayaknya sendiri nyanyinya.
0: Memandangmu ya.
2: Ya itu aja deh.
0: Ya aduh, dengarkan aja, Bang, nanti dengarkan aja ya, dengerin aja nanti.
2: Iya, iya. Sambil memandang lihat lah dari sini.
0: Iya deh, iya deh. Wassalam-salam lagi bang lagunya.
2: Salah saya buat lihat aja deh. Mau dong didoakan ke yang tadi.
0: Gimana itu bang? Lancar rezeki gitu.
2: Lancar duitnya.
0: Lancar rezeki, lancar luncur juga jodohnya bang ya. Amin.
2: Iya, mau juga dong didoain ibu. Siapa tadi?
0: Ibu Mama Hafiz tadi.
2: Oh, Mama Hafiz. Ya, kirim salam deh. Banyak-banyak doain juga sama saya.
0: Iya deh, amin. Nular ya bang ya, nular rezekinya.
2: Iya, kita berdua nular.
0: Aduh, oke bang, siap.
2: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat tadi kurang fokus ya. Tadi dikira Bang Noah, ternyata Bang Ricardo. Oke, udah siap, ditunggu lagunya. Dari via chat atau WhatsApp, kita sapa lagi. Ada dari Nenek Alfarizi dari si Hepeng ini, request lagu Payung Hitam. Kirim salam untuk yang dengerin aja. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via telepon, kita sapa dan angkat lagi. Dari via telepon, halo, request sore bersama Revan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bersama Rau FM.
0: Halo mamaku.
3: Ketawa.
0: Selamat sore.
3: Rindu sama mama ya.
0: Ah, mama, betul ya. Mama. Mama kok bisa nebak ya?
3: Iya lah, entah kemana-kemana kalian yang siaran itu. Kadang siaran, kadang enggak.
0: Aduh.
3: Gimana nyala, enggak ada siaran pagi lagi.
0: Gimana lain ya, mama dibilang ya.
3: Kau berarti tertahan satu cinta ya.
0: Satu cinta, aduh.
3: Turau FM.
0: Aduh, oleh, oke deh, Ma. Mau request lagu dangdut apa ini?
3: Lagu apalah sama mama ya. Dari Ikan Nurjana dulu. Terlena.
0: Terlena, Ikan Nurjana. Terlena dari Ikan.
3: Ada yang remix, yang remix ya.
0: Oh, versi remix. Oke, Mama siap. Oh iya, ada. Oh, salam-salam lagi, Ma.
3: Salamnya spesial buat Lia. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga betah di sana.
0: Amin.
3: Buat Ompung Maya Junta, Ompung Sahdan, Eda Ompung Iqbal, buat Mama Dira, buat Mama Ika, buat Mama Rizky 12, buat Ayah Japran, buat Sahrul. Dan semua yang lagi dengar aja Dalia.
0: Oke, okay, Mama, siap.
3: Oke, okay, makasih Lia. I miss you.
0: Aduh, I miss you too, Mama. Siap Mama, ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Lagi dari Mama Hikmah tadi minta diputarkan lagu Terlena. Aduh, dari Ike Nurjana yang versi remix. Oke Mama, siap, ditunggu lagunya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat di lagu Dangdut saja ya. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
3: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolu Sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
3: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di borunta naget berbagason.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Kasi, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabili dinil haqi ghaira mubtadi amma ba'd. Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan Allah menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, dan demikian sebaliknya. Maka apabila ada orang yang berperilaku homoseksual, ia telah keluar dari fitrah kemanusiaannya, dan perbuatan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap tabiat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Homoseksual adalah sejelek-jelek perbuatan keji yang tidak layak dilakukan oleh manusia normal. Perbuatan tersebut juga merupakan kerusakan yang amat parah yang terdapat padanya unsur-unsur kekejian dan dosa perzinaan, bahkan lebih parah dan keji daripada perzinaan. Aib wanita yang berzina tidaklah seperti aib laki-laki yang melakukan homoseksual. Demikian pula kebencian dan rasa jijik orang yang normal terhadap orang yang berbuat zina tidak lebih berat daripada kebencian dan rasa jijiknya terhadap orang yang melakukan homoseksual. Sebab meskipun zina menyelisihi syariat, akan tetapi zina tidak menyelisihi tabiat yang telah Allah ciptakan di antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan homoseksual menyelisihi syariat dan tabiat sekaligus. Pendengar yang dirahmati Allah, seluruh ulama telah sepakat tentang keharaman homoseksual ini. Bahkan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencela dan melaknat para pelakunya. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 80 dan 81, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Waluton iqolali kaumihi atatunal fahishatama sabakokum biha min ahadim minal alamin. Innakum latatuna rijala syahwatam min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Dan kami juga mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang

0: melampaui batas. Dalam kisah kaum Nabi Lut alaihi salam ini tampak jelas penyimpangan mereka dari fitrah. Sampai-sampai ketika menjawab perkataan mereka, Nabi Lut mengatakan bahwa perbuatan mereka belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Kekejian dan kejelekan perilaku homoseksual telah mencapai puncak keburukan. Hampir-hampir kita tidak mendapatkan seekor hewan jantan pun yang mengawini hewan jantan lain. Maka sungguh aneh jika justru terdapat manusia yang telah rusak akalnya dan menggunakan akal tersebut untuk berbuat kejelekan. Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya telah dengan jelas mengharamkan perbuatan homoseksual ini. Di antara sabda Rasulullah SAW yang mengharamkan perbuatan ini adalah, pertama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa umatku adalah perbuatan kaum Lut. Ketika dalam riwayat Nasa'i Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Keempat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya. Kemudian sabda Rasulullah SAW kelima yang mengingatkan haramnya perbuatan homoseksual, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu adalah liwat kecil, yakni laki-laki yang menggauli istrinya di lubang duburnya. Pendengar yang budiman, para ulama salaf juga telah memberikan peringatan yang sangat keras tentang masalah ini. Di antara perkataan para ulama salaf yang memperingatkan akan keharaman perbuatan homoseksual ini adalah, yang pertama, perkataan dari ulama besar yaitu Mujahid. Ia berkata, orang yang melakukan perbuatan homoseksual meskipun dia mandi dengan setiap tetesan air dari langit dan bumi masih tetap najis. Kemudian Fudail Ibnu Iyad berkata, andaikan pelaku homoseksual mandi dengan setiap tetesan air langit, maka dia akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak suci. Artinya, air tersebut tidak bisa menghilangkan dosa homoseksual yang sangat besar yang menjauhkan antara dia dengan Rabb-nya. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya dosa perbuatan tersebut. Al-Walid bin Abdul Malik juga berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan kepada kita berita tentang kaum Nabi Lut alaihi salam, maka aku tidak pernah berpikir kalau ada laki-laki yang menggauli laki-laki. Maka sungguh menakjubkan manakala kita melihat kebiasaan yang sangat jelek dari kaum Nabi Lut yang telah Allah binasakan tersebar di antara manusia, padahal kebiasaan itu hampir-hampir tidak terdapat pada hewan. Kita tidak akan mendapatkan seekor hewan jantan pun yang menggauli hewan jantan lainnya. Apabila seorang manusia cenderung menyalurkan syahwatnya dengan cara yang hewan saja enggan melakukannya, maka kita bisa tahu bagaimana kondisi kejiwaan manusia itu. Bukankah ini merupakan musibah yang paling besar yang menurunkan derajat manusia di bawah derajat hewan? Pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa catatan penting tentang buruknya homoseksual. Pertama, jika penyakit ini tersebar di tengah umat manusia, maka keturunan manusia itu akan punah karena laki-laki sudah tidak membutuhkan wanita. Populasi manusia akan semakin berkurang secara berangsur. Kedua, pelaku homoseksual tidak mau menyalurkan nafsu biologisnya kepada perempuan. Jika dia telah beristri, maka dia akan mengabaikan istrinya dan menjadikannya pemuas orang-orang yang rusak. Dan jika dia masih bujangan, maka dia tidak akan berpikir untuk menikah. Sehingga apabila homoseks ini telah merata dalam sebuah kelompok masyarakat, maka kaum laki-lakinya tidak akan lagi merasa membutuhkan perempuan. Akibatnya tersia-siakanlah kaum wanita. Mereka tidak mendapatkan tempat berlindung dan tidak mendapatkan orang yang mengasihi kelemahan mereka. Disinilah letak bahaya sosial homoseksual yang berkepanjangan. Yang ketiga, pelaku homoseksual tidak akan peduli dengan kerusakan akhlak yang ada di sekitarnya. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari buruknya perbuatan kaum Lut ini dan menjadikan kita beserta semua kerabat kita orang-orang yang tetap lurus naluri kemanusiaannya hingga akhir hayat. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi masjidku ini, di mana tidaklah dia mendatanginya kecuali karena kebaikan yang akan dia pelajari atau mengajarkannya, maka kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang mendatanginya bukan karena itu, maka kedudukannya seperti seseorang yang melihat barang dagangan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga, kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarra."
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor, berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu

Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatanmu itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.

Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Abu Bakar tidak pernah memulai perang secara langsung. Perang Ridah, yaitu perang melawan orang-orang murtad yang terjadi pada masa pemerintahannya, bukanlah perang untuk menunjukkan superioritasnya atas sesama orang Arab. Perang tersebut ditunjukkan semata-mata untuk membela Islam, kaum muslimin, kota Madinah, dan seluruh penduduknya dari ancaman dan gangguan orang-orang murtad. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berusaha memadamkan cahaya Islam dengan berusaha menyerbu Madinah dan membinasakan umat Islam yang ada di dalamnya untuk kemudian membuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu sangat tidak pantas bagi seorang Abu Bakar untuk membiarkan mereka membunuh saudara-saudaranya yang seiman dan memadamkan cahaya Islam, mempermainkan atau merobohkan salah satu sendi utamanya, yaitu perintah zakat. Abu Bakar tidak ingin memerangi Persia dan Romawi kecuali karena ulah mereka yang mendorong orang-orang Arab untuk murtad, untuk memerangi umat Islam dan menyeru mereka untuk menyerbu Madinah dan menghancurkan pusat penyebaran Islam. Dengan demikian, Abu Bakar tidak memerangi Persia dan Romawi kecuali untuk melindungi negara Islam di Jazirah Arab dari gangguan dan penganiayaan mereka yang terus berulang, serta apa yang mereka sembunyikan dan mereka tampakkan berupa makar terhadap orang Arab dan Islam. Jadi, peperangan yang dilakukan Abu Bakar melawan Romawi dan Persia adalah penaklukan untuk menegakkan keadilan, pembebasan, persaudaraan, dan perlindungan terhadap golongan lemah dari kekerasan, monopoli, dan perbudakan berdasarkan risalah Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Abu Bakar telah menghafal seluruh Al-Quran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Karunia yang tidak diberikan kepada sahabat lain kecuali Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Kazimah Al-Ansari, Ibnu Abbas, dan sejumlah tokoh sahabat yang jumlahnya sangat sedikit dan masih hidup setelah Perang Ridah. Mereka jumlahnya tidak mencapai 10 orang, baik yang masih hidup maupun yang mati syahid. Abu Bakar menjaga apa yang beliau hafal dari Al-Quran dan yang dia pahami dari apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaga apa yang Allah turunkan tentang perang dan menasehati umat Islam untuk tidak melampaui batas atau menganiaya. Abu Bakar mempelajari bahwa tujuan perang adalah membela jiwa ketika dianiaya dan membela dakwah, melawan orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah dan senantiasa menyakiti para juru dakwah.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Sian dia doh kele, songonna belanja do widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do maligi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha makelek gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Double shot.

teman ini lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Seseorang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah, Allah gak marah.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة.
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.

Karena sangat bersemangat menyebarkan keadilan, Umar tidak peduli dengan para sahabatnya yang dia cintai dan mencintainya. Dia memanggil Bilal dengan panggilan tuanku. Akan tetapi Umar memintanya untuk melepas bagian dari tanah yang telah diberikan Rasulullah kepadanya ketika kondisi berubah. Dia berkata kepada Bilal, "Sesungguhnya Rasulullah tidak memberikan tanah itu untukmu agar engkau memonopolinya. Beliau memberikannya agar dirimu menggarapnya. Ambillah bagian yang engkau mampu menggarapnya dan kembalikan sisanya." Umar pun menghalangi sebagian sahabat untuk mendapatkan keistimewaan yang mereka dapatkan pada masa Abu Bakar karena kondisi kehidupan sudah berubah. Hal ini menuntut Umar untuk mengubah standar keadilan. Salah satu contohnya adalah tempat-tempat penggembalaan unta, ternak, dan domba sedekah diperbolehkan bagi siapa saja yang mau menggembalakan ternaknya di sana. Ketika ternak milik Baitul Mal bertambah banyak, Umar menulis

saling mencintai, saling menolong, saling mengasihi dan saling menyayangi yang merekatkan hubungan sesama anggota masyarakat sebagai ganti dari sifat benci, dengki, dan saling mengorbankan. Umar dan Ali berkeyakinan, sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang kaya di dalam harta mereka satu kadar harta yang mencukupi kebutuhan orang miskin.

0: Umar pun membuat kaidah-kaidah pemberian sesuai dengan kadar yang mencukupi kebutuhan hidup. Dia selalu berkata, "Aku sangat ingin untuk tidak membiarkan satu kebutuhan kecuali aku sudah memenuhinya selagi bagian dari kita mampu memberi kelapangan kepada yang lain. Jika tidak mampu, kita akan bersabar dalam kehidupan kita sampai kita sama dengan kafaf kehidupan, yaitu di bawah standar kecukupan yang berupa kenyang, tenang, dan memberikan setiap orang makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan material dan spiritual yang melindungi jiwa dalam mencukupinya." Umar percaya bahwa tidak ada sifat berlebih-lebihan kecuali di sekelilingnya ada hak yang disia-siakan. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ali dan dirinya, tidak ada seorang fakir kelaparan kecuali karena kenyangnya orang kaya.
1: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui AM 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Heboh soal video adegan tak senonoh yang melibatkan oknum siswi sebuah SMP di Gunung Kidul saat ini dalam pemeriksaan intensif Polres Gunung Kidul. Untuk menentukan keaslian gambar tersebut, polisi mengundang pakar telematika Roy Suryo untuk melakukan penelitian. Keterangan kabar Polres.
1: Itulah berita yang ditulis sebuah surat kabar terbitan Yogyakarta tanggal 24 Mei 2008 dengan lead berita Video Porno Siswi SMP Diteliti Roy Suryo. Ini bukan untuk pertama kalinya Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo dilibatkan dalam meneliti keaslian sebuah gambar video, entah direkam dengan handphone yang memiliki fasilitas kamera maupun handycam dan kamera profesional. Bahkan pada tahun 1977, Roy Suryo pernah menganalisa rekaman suara telepon Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi Galip. Insan Edukasi, itulah tokoh kita kali ini. Intelektual muda, ahli telematika, pakar teknologi informasi dan komunikasi, Kanjeng Raden Mas Tumenggung, Roy Suryo, Noto Diprojo.
3: Kepada Insan Edukasi, bisa saya sampaikan bahwa insya Allah manusia itu punya hobi, manusia itu punya satu kesenangan yang berbeda-beda. Ya. Dari satu hobi dan satu kesenangan itu, ambillah yang paling bisa kita kembalikan lagi kepada masyarakat, yang paling bisa kita gunakan untuk mensejahterakan atau untuk membuat diri kita bermakna. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai bagaimana kita membuat hidup kita itu migunani.
1: Bagaimana membuat hidup kita berguna bagi orang lain, bagi kesejahteraan masyarakat. Sebuah tekad yang sangat mulia. Dan untuk itu Roy Suryo tak kenal lelah terus mengembangkan ilmu, hobi dan kemampuannya untuk mewujudkan tekadnya itu. Insan Edukasi, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo lahir di Yogyakarta tanggal 18 Juli 1968. Putra dari pasangan Bapak Profesor Dr. Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Suyono Prawiro Hadikusumo SPS SPKJ dengan Ibu Raden Ayu Suratmiyati Notonegoro yang kini keduanya telah almarhum. Roy adalah putra ketiga dari empat bersaudara.
3: Sebenarnya semua hampir sama dan semua rata-rata bersekolah di sekolah yang sama, ya. Teman kanak-kanak kami semuanya sama dan kakak saya Mbak Yayi itu yang sempat beda sendiri SD-nya di Marsudir ini. Kalau yang tadi yang lain semua sama di SD Netral, SMP semua sama di SMP Negeri 5, SMA semua sama di SMA 3, pendidikan tinggi semua sama universitasnya itu di UGM semuanya. Hanya memang jurusan yang kami pilih memang berbeda-beda, ya.
1: Prestasi akademik yang baik mengantarkan Roy dan ketiga saudaranya dan juga saudarinya lulus dengan predikat memuaskan dan semuanya melanjutkan ke jenjang S2 bahkan S3. Keberhasilan dalam meraih pendidikan formal Roy tidak lepas dari pola pendidikan dalam keluarga.
3: Alhamdulillah dulu suami atau almarhum bapak dan ibu itu sangat keras, ya. Tapi justru kami bersyukur kekerasan dari almarhum beliau berdua itu adalah menempa kami untuk lebih bisa tahu dan memaknai hidup ini, gitu. Jadi disiplinnya sangat tinggi. Bahkan dulu di rumah itu jangan sekali ada kesempatan atau diperbolehkan dolan atau keluar gitu.
4: This is the greatest. So, this my face. This

0: Insan edukasi, dari empat bersaudara itu, Roy mengaku yang paling nakal, paling sering keluar rumah, paling sering bermain dengan teman-teman sebayanya. Tapi menurutnya, kenakalan itu tetap kenakalan yang mendewasakan.
1: Alhamdulillah itu justru bisa jadi ajang untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, dan sekarang juga sangat dirasakan manfaatnya. Jadi gabungan dari pendidikan keras di rumah dan gabungan dari sosialisasi di masyarakat itu alhamdulillah menghasilkan saya sendiri ya insya Allah kuat menghadapi kalau ada suatu tantangan di atau suatu cobaan di dalam kehidupan dan juga dalam pendidikan.
0: Insan edukasi Roy Suryo yang nama kecilnya Raden Mas Roy Suryo Udoro sekarang ini sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai dosen pasca sarjana UGM, konsultan teknologi komunikasi atau multimedia, supervisor website resmi Kepresidenan Republik Indonesia, konsultan ahli bidang teknologi Badan Narkotika Nasional, narasumber rencana undang-undang ITE Cyber Law di POKJA Komisi 1 DPR RI, anggota tim Interdep Badan Pengembangan Hukum Nasional, konsultan diorama Arsip Nasional Republik Indonesia, dan masih sederet lagi yang tertulis dalam CV-nya. Betapa sibuknya hari-hari Roy Suryo untuk menjalani tugas pekerjaan itu. Belum lagi jabatannya di berbagai organisasi keilmuan maupun hobi seperti fotografi dan otomotif.
1: SD saya memang sudah sibuk ya di sekolah. Jadi saya tidak tipe pelajar yang kemudian sekolah dari jam 7 sampai dengan jam 1 terus pulang, tidak. Kadang-kadang saya masih sengaja, kalau saya sengaja bilang nggak usah dijemput gitu ya. Jadi saya masih berada di sekolah, kemudian melakukan kegiatan sampai dengan sore hari, atau pulang dulu sebentar ke rumah, kemudian sore hari lagi balik ke sekolahan dan melakukan aktivitas dulu di. Itu pun ketika SD. Ketika SMP semakin menjadi-jadi ya. Saya menemukan satu hobi baru di SMP yaitu elektronika. Dan alhamdulillah sampai sekarang karya elektronika saya masih dipakai di sekolah saya sekarang. Ya, jadi ada bel sekolah, ada bel kelas, kemudian ada amplifier, ada loudspeaker yang itu ada di aula, itu pun juga buah tangan dulu saya ketika berada di SMP, yaitu SMP 5 di Jogja. Nah, artinya itu kegiatan awal di situ. Kemudian SMA, sampingnya di SMA 3 Padmanaba, saya banyak terlibat dalam kegiatan.

0: kegiatan ya, dan berbagai kepanitiaan. Dulu sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan dan saya juga mengenal lebih masuk ke kegiatan yang sifatnya ilmiah ada di sana. Dulu saya di SMA ketua KIR ya, kelompok ilmiah remaja bidang fisika.
1: Ritme kehidupan yang selalu sibuk dengan berbagai kegiatan yang dimulai sejak sekolah dasar hingga SMA menempa Roy bisa menjalani seluruh aktivitasnya itu, baik tugas pekerjaan, berorganisasi, maupun hobi.
0: Jadi konsen saya ke bidang eksak itu ada di sana. Nah, mahasiswa itu memang saya banding setir ya. Saya ingin menggabungkan antara ilmu eksak dan ilmu sosial. Makanya sengaja jurusan yang saya pilih itu jurusan ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi bukan eksakta, tapi sosial. Di situ saya kenal dengan fotografi.
1: Untuk hobi fotografi yang ditekuni itu, mengantar Roy Suryo sebagai pemenang berbagai lomba foto tingkat nasional. Juara 1 Lomba Foto Nasional Perkebunan, juara 1 Lomba Foto Nasional Pariwisata, juara 2 Lomba Foto Iptek Nasional, juara 2 Lomba Foto Model Nasional, dan sekaligus mengantarkan Roy sebagai anggota Dewan Penyantun GFJA, Galeri Foto Jurnalistik Antara, yang dijabat sejak tahun 2000, dan juga Wakil Ketua Federasi Seni Foto Indonesia. Roy Suryo menggabungkan antara fotografi, ilmu sosial, ilmu elektro, dan teknik, sehingga menjadi ilmu yang sekarang disebut dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan atas keahliannya di bidang multimedia dan TIK tersebut, pada tahun 2002, Roy Suryo diundang di Expert Meeting di Markas PBB Jenewa, Swiss sebagai pembicara Indonesia. Insan edukasi, lalu apakah cita-cita Roy sedari kecil memang ingin menjadi pakar komunikasi? Kisah tokoh segera kembali.

0: 난 주호진 씨가.
1: 하, 나 like me. 루, 과자 주고 habis. 에, 랑가는 온탄 주고 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
5: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
6: Insan edukasi, ternyata cita-cita Roy Suryo bukan menjadi insinyur atau dokter sebagaimana anak kebanyakan waktu itu.
7: Dulu saya kalau dilihat di buku-buku kenangan zaman dulu agak lucu juga ketawa karena dulu saya sering mengisi cita-cita waktu kecil itu pilot. Pernah juga menulis cita-citanya itu polisi. Ya, tapi jarang mengisi cita-cita seperti yang sering diisi oleh orang. Dokter, insinyur gitu enggak. Tapi yang saya isi adalah itu. Tapi ya sekarang sih sebenarnya dekat juga dengan apa yang saya tulis tadi gitu ya. Ya, saya sering pergi dan otomatis juga banyak pilot yang punya keterkaitan meskipun saya tidak menjadi pilot, tapi sering sekali sih ngobrol dengan pilot di kokpit ya. Meskipun saya sama sekali tidak tahu dan tidak bisa mengendalikan pesawat, tapi setidaknya sering ngobrol. Kalau dengan kepolisian, ya, dengan polisi ya memang karena banyak sekali sekarang ini era teknologi, ada yang banyak membutuhkan support dari teknologi terutama dalam bidang penegakan kedisiplinan hukum, maka juga banyak berhubungan dengan kepolisian.
6: Kerjasama dengan kepolisian itu antara lain sebagai saksi ahli dalam berbagai perkara menyangkut teknologi informasi komunikasi dan fotografi digital, saksi ahli judicial review undang-undang penyiaran dan kasus KPU di Mahkamah Konstitusi, membongkar sindikat kasus pencurian di sebuah maskapai penerbangan nasional, dan bulan Mei 2008 membantu Polres Gunung Kidul dalam kasus video porno siswi SMP di Gunung Kidul. Insan edukasi, dari hobi fotografi, elektronik, komputer, dan otomotif yang ditekuni Roy Suryo dengan sungguh-sungguh dan dibuktikan dengan diraihnya banyak penghargaan atas hobinya itu, mengantar dirinya sebagai pakar teknologi informasi dan komunikasi yang terkenal. Karenanya, Roy Suryo pun kemudian merambah ke televisi, menjadi host atau pembawa acara yang ada kaitannya dengan bidang yang ditekuni. Roy yang selalu tampil rapi itu pun pernah mendapatkan gelar pria berbusana terbaik tahun 2004 dari Yayasan Ahli Perancang Mode Indonesia.

0: Masih di AM 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh bersama Roy Suryo, ahli telematika, penerima Telset Telematika Award dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Insan edukasi, hobi lain yang ditekuni Roy adalah otomotif. Di bidang ini, Roy meraih finisher tercepat Rally PPMKI Jalan Dendels Anyer Panarukan tahun 2007 dengan mobil Mercy AB 8888 TZ serta pemegang sertifikat Mercedes-Benz Active Safety Driver Experience. Angka 8888 dalam mobilnya, juga nomor rumahnya 8 serta nomor teleponnya yang banyak angka 8 mengandung filosofi tersendiri.
1: Kenapa saya suka angka 8 kan juga gitu. 8 kan juga bukan angka tertinggi. Itu angka yang disebutkan orang tua itu angka bagus, angka sempurna, tidak ada ujungnya. Tapi menurut saya filosofinya bukan di situ. 8 itu adalah bukan angka tertinggi, jadi setiap orang itu harus punya satu keinginan atau cita-cita untuk mencapai hal yang lebih tinggi.
0: Itulah mengapa Roy Suryo suka angka 8. Dan angka 8 juga berhubungan dengan ibunda tercinta yang memang ada hubungan darah dengan Sri Paduka Paku Alam ke-8, sehingga Roy Suryo pun menyandang gelar Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Dan sampai sekarang, Roy juga menjadi Manggolo, yaitu ksatria berkuda Puro Paku Alaman Yogyakarta. Insan edukasi, karena begitu banyak kesibukan, harus pergi dari satu tempat ke tempat lain, membuat Roy Suryo mengunjungi berbagai tempat, bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam karakter, dan menghadapi berbagai peristiwa dan situasi. Pasti ada suka dukanya dalam menjalani kehidupan seperti itu.
1: Setiap hal itu pasti selalu ada suka, selalu ada duka, ya. Selalu ada hal yang bisa kita petik secara positif dari hal-hal yang meskipun itu sifatnya negatif. Saya orang yang sifatnya positive thinking. Saya selalu ambil hikmah dari suatu peristiwa atau suatu kejadian. Dan kalaupun itu suatu masalah atau suatu tragedi, ya saya selalu menganggap itu sebagai bagian dari suatu proses. Jadi tidak pernah ada hal yang menurut saya itu negatif 100%. Ya, pasti ada unsur positifnya dari hal itu. Sehingga akhirnya suka duka juga pasti selalu ada, ya. Jadi seperti dulu saya sempat ketika bekerja itu beberapa tahun saya menjadi dosen, ya, memegang satu mata kuliah di UGM. Kemudian saya harus switch ke perguruan tinggi yang lain, ke Institut Seni Indonesia waktu itu untuk mendirikan fakultas di sana. Dari ISI saya kemudian balik lagi ke UGM lagi. Itu juga pasti ada peristiwa-peristiwa yang membuat kenapa saya harus melakukan itu. Menurut saya itu adalah satu hikmah, ya, dari suatu proses orang yang berusaha untuk menginginkan hal yang lebih baik bagi orang tersebut atau bagi lingkungannya.
0: Insan edukasi, Roy Suryo menikah dengan Ririn SHJNMH yang dulu dikenalnya saat sama-sama SMA. Roy di SMA 3, Ririn di SMA STC. Dalam sebuah kegiatan temu darat sebuah radio swasta di Yogyakarta, mereka berkenalan. Dan kebetulan mereka sama-sama melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Gajah Mada. Setelah pacaran selama lebih kurang 8 tahun, mereka menikah tahun 1994. Meskipun hingga sekarang pasangan yang amat sibuk ini belum dikaruniai momongan, namun tidak mengurangi kebahagiaan mereka dalam berumah tangga.
1: Saya orangnya nerimo. Nerimo tapi tidak nerimo 100%. Kalau orang mengatakan nerimo tapi kekeh dalam berprinsip, artinya adalah ketika saya punya satu target, ya, saya semula mencapai A, saya akan berusaha betul untuk mencapai itu. Meskipun kalau akhirnya manusia kan juga punya keterbatasan, tidak bisa mencapai itu, ya sudah, itu berarti harus kita terima. Itu yang maksud saya nerimo. Karena nerimo itu bukan terus mengalah terus, tidak. Saya orang yang teguh berprinsip, saya kalau maju ya saya maju, kemudian itu ada hambatan ya saya berusaha mencari hambatan. Kalaupun tidak, ya berarti memang disitulah.
0: Insan edukasi, dalam CV yang bisa juga dibaca di internet, daftar posisi Roy Suryo di berbagai organisasi, prestasi di bidang pekerjaan dan hobi, serta pengalaman khusus yang pernah dijalani begitu banyak. Semua itu dijalani sesuai falsafah hidupnya. Hidup harus bermakna, migunani, berguna bagi orang lain. Nah, Insan Edukasi, sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Angkola Timur. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menyerahkan bantuan benih ikan mas, ikan nila, dan pakan ikan kepada kelompok pembudidaya ikan atau pokdakan di Aek Siboru Namora di Desa Pargarutan Dolok, Kecamatan Angkola Timur pada Senin 20 Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mengoptimalkan 7 kolam air tenang milik kelompok pembudidaya ikan yang diketuai Bona Tua. Adapun bantuan yang diserahkan berupa 2.000 ekor benih ikan mas, 8.000 ekor benih ikan nila, serta 60 sak pakan ikan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu berharap bantuan tersebut dapat dijaga dan dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan peningkatan serta perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Tapsel terus mendorong sinergi antara sektor perikanan, peternakan, dan pertanian. Selain budidaya ikan, masyarakat juga didorong mengembangkan komoditas pertanian seperti jagung yang dapat dibiayai melalui kredit usaha rakyat atau KUR Bank Sumut dengan bunga 0%. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pengembangan usaha perikanan harus diiringi dengan penerapan cara budidaya yang baik, mulai dari pemeliharaan ikan, pemberian pakan, hingga pengelolaan hasil panen. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Tapsel, Saiful Ape Nasution melaporkan bantuan tersebut diberikan kepada Pokdakan Aek Siboru Namora sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan masyarakat. Kepala Desa Pargarutan Dolok, Henry Harahap, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Tapsel atas perhatian terhadap masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan di desanya. Ia berharap pembinaan dan bantuan tersebut dapat terus berlanjut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal senada disampaikan Camat Angkola Timur Ahmad Yunan Syahlubis, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Tapsel dan Dinas Perikanan atas dukungan terhadap pengembangan perikanan di Kecamatan Angkola Timur. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Sipirok. Keseruan dan ketegangan mewarnai kegiatan nonton bareng atau nobar Grand Final Piala Dunia 2026 antara Argentina kontra Spanyol yang digelar di Aula Pandopo, Rumah Dinas Bupati, Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel, Sipirok, Senin 20 Juli 2026. Kegiatan nobar tersebut dihadiri Bupati Tapsel Haji Kus Irawan Pasaribu, Sekretaris Daerah Tapsel Haji Sofian Adil Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan Muhammad Emri Kurniawan, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Camat Sipirok, serta sejumlah masyarakat penggemar sepak bola. Suasana nobar berlangsung meriah dan penuh antusias. Para penonton tampak serius mengikuti jalannya pertandingan hingga akhir. Terlebih Bupati Tapsel sebelumnya menjagokan tim nasional Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan. Namun harapan tersebut harus berakhir dengan kekecewaan setelah Spanyol berhasil menumbangkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Gol kemenangan Spanyol dicetak Ferran Torres pada menit ke-106 dalam pertandingan final yang berlangsung di MetLife Stadium New Jersey. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal setelah bermain imbang tanpa gol selama 90 menit waktu normal. Laga harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Spanyol langsung tampil menekan pada menit ke-93. Nico Williams menghadirkan ancaman melalui sundulan yang masih mampu ditepis kiper Argentina.

0: Kabupaten Tapsel, simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Rekan Rao, proses penuaan yang membuat kulit tidak lagi glowing mungkin tak dapat dihentikan. Namun, bukan berarti itu tidak bisa ditunda. Ya, sebenarnya proses penuaan bisa ditunda dengan menerapkan gaya hidup sehat. Seperti mengurangi konsumsi alkohol dan merokok, rutin memakai skincare dan sunscreen untuk melindungi kulit, hingga mengonsumsi makanan sehat kaya nutrisi. Dengan melakukan beberapa hal tersebut, tentu memiliki kulit glowing dan nampak muda pun bukan lagi mimpi. Namun, makanan seperti apa yang dapat menunda penuaan dini dan membuat kulit glowing? Sebenarnya makanan yang dapat membuat kulit glowing itu termasuk ke dalam makanan yang biasa dimakan di diet Mediterania, yang biasanya kaya akan antioksidan dan nutrisi untuk melindungi kulit dan sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, makanan dan kadar air yang tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan, juga dapat membantu menghidrasi kulit. Sementara makanan kaya probiotik dapat membantu menyehatkan usus, yang penting untuk mempertahankan kesehatan kulit. Nah, untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang dapat membantu membuat kulit glowing, yaitu seperti paprika, semangka, kenari, stroberi, dan kiwi. Nah, itu dia Rekan Rao, beberapa makanan yang bikin kulit glowing dan awet muda.
1: This is the greatest.
2: So is that. Rao. This is. 105 FM. Rao. Life's a dance floor.

0: sastrawan terkenal dari Rusia, Leo Tolstoy, pernah mengatakan, "Kebahagiaan yang sejati itu adalah jika engkau mencintai sesama manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri."
1: Insan edukasi. Mungkin di dalam diri kita sering timbul pertanyaan, mengapa setiap individu harus mencintai sesama? Jawaban yang bisa kita berikan adalah, karena setiap individu tidak bisa hidup sendirian di dunia. Selalu ada dorongan dalam diri setiap individu guna menyatukan dirinya dengan individu lain. Individu yang mau hidup sendiri tidak akan betah menjalani hidupnya. Dia akan kesepian. Dia bahkan tidak akan bisa mengembangkan potensinya secara optimal. Wajar bila beberapa psikolog mengatakan bahwa individu hanya bisa disebut manusia kalau dia melakukan sesuatu bersama dengan orang lain. Cinta kepada sesama manusia adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hidup ini. Cinta ini bermakna mau mengenal manusia lain sebagai karakter yang berbeda dengan diri sendiri. Untuk bisa mencintai orang lain, setiap individu harus mengenali dan mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Tetapi mencintai diri sendiri tidak berarti mementingkan diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti mengenali siapa diri kita, bakat kita, kemampuan kita, keterbatasan kita, cita-cita kita, dan sebagainya. Dengan mengenali diri, setiap individu bisa menakar kemampuannya dalam mengabdi kepada kepentingan orang lain. Karena itu mencintai orang lain berarti peduli pada kepentingan, bakat, dan cita-cita orang lain itu. Peduli pada watak yang berbeda. Akibatnya, dalam mencintai sesama manusia, seorang individu dituntut menanggung segala akibat yang ditimbulkan perbuatan individu yang dicintai itu. Ini wajar saja. Insan edukasi, bukankah tujuan kita ingin memajukan dan mengembangkan individu yang kita cintai? Dan sudahkah Anda mencintai sesama layaknya Anda mencintai diri Anda sendiri?

Mutian, kata mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Rekan Rau, kuliah di dalam negeri itu sudah biasa. Tapi jika kuliah di luar negeri, tentu akan menjadi hal yang berbeda bagi siapa saja. Namun, kuliah di luar negeri butuh biaya cukup besar. Jalan satu-satunya ialah mencari beasiswa kuliah di luar negeri. Maka dari itu, bagi yang ingin kuliah di luar negeri, butuh tips dapat beasiswa di luar negeri. Tentu karena persaingan untuk bisa dapat beasiswa tersebut tidak mudah. Tapi kamu tak perlu khawatir, sebab semua punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar ke luar negeri, termasuk kamu yang saat ini kuliah sambil bekerja. Jika kamu ingin lanjut S2 di luar negeri, maka butuh tips seperti mulai belajar bahasa asing, cari informasi beasiswa, buat daftar beasiswa yang diminati, dan mendaftar beasiswa. Nah, itu dia rekan Rau, beberapa tips dapat beasiswa luar negeri.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Mysterious Underground Haunted. Underground Haunted. Underground Haunted.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, para pakar kesehatan mengingatkan orang-orang tidak makan berlebihan, khususnya hidangan manis yang berlemak saat lebaran demi menghindar diri dari beberapa masalah kesehatan seperti berat badan bertambah, diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Mereka merekomendasikan orang-orang makan

0: dalam porsi kecil dan membatasi makanan manis dan berlemak. Selain itu, penting memasukkan buah dan sayuran ke dalam makanan serta minum banyak air agar tetap terhidrasi. Mengontrol porsi dengan makan lebih sedikit merupakan strategi paling efektif untuk mengurangi resiko gangguan pencernaan. Para dokter juga menyarankan konsumsi suplemen probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan mengingat saluran pencernaan mungkin menderita karena asupan gula yang berlebihan selama Lebaran dan bahkan Ramadan. Selain asupan, orang-orang juga disarankan berolahraga karena memungkinkan tubuh menghasilkan hormon bahagia yang disebut endorfin untuk membantu mengendalikan rasa lapar dan berdampak positif pada suasana hati. Kemudian, meski Ramadan telah usai, para muslim bisa tetap mempertimbangkan puasa 2 kali seminggu. Menurut penelitian ilmiah, puasa intermittent menyehatkan tubuh dan pikiran. Sementara itu, banyak pakar mengingatkan puasa memiliki banyak efek positif, antara lain meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko diabetes tipe 2, meningkatkan perbaikan sel, mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi otak, dan melindungi dari penyakit neurodegeneratif. Makanan yang digoreng bisa memunculkan resiko penyakit jantung apabila dikonsumsi berlebihan. Selain pola makan yang sehat, dokter juga berpesan agar orang-orang tetap aktif selama Lebaran, misalnya dengan berjalan, berlatih yoga, atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Dengan memasukkan olahraga ke dalam rutinitas sehari-hari, mereka dapat menjaga kesehatan dan kebugaran mereka selama musim liburan Lebaran. Nah, itu dia rekan Raw, makan porsi kecil dan batasi makanan manis serta berlemak saat Lebaran ini.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

105.5 FM, your lifestyle. Rekan Trau, catur masuk ke dalam kategori olahraga meskipun permainan ini tidak membantu seseorang membentuk tubuhnya seperti jika melakukan olahraga-olahraga lainnya. Tapi manfaat bermain catur sangat luar biasa terhadap kesehatan mental dan ini sudah diketahui sejak lama. Permainan catur juga bisa menjadi salah satu aktivitas untuk mengisi waktu di masa pandemi. Anda bisa memilih bermain catur konvensional di papan catur atau bermain catur online. Ada beberapa yang mungkin terjadi pada otak ketika Anda bermain catur, yaitu meningkatkan IQ, membantu mencegah Alzheimer, melatih dua sisi otak, meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan konsentrasi, menumbuhkan dendrit neuron, dan yang terakhir mengasah kemampuan membuat perencanaan. Nah, itu dia rekan Trau, manfaat bermain catur ya. Apakah Anda suka bermain catur?

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nikmita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

0: Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ.
0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Tadi ada lagi yang satunya ya, nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel.

Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Gak ada yang gak ada solusinya. Insya Allah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai. Pasti bisa. Saya bisa. Ya. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang. Semua masalah yang kita hadapi bisa diterima oleh jiwa kita. Ini kalau bukan yang ciptakan Allah, Pak, konslet diri kita ini. Dispenser pencet terus, pencet, mati, hilang panasnya itu. Siapa yang masak mie tadi yang basahnya dingin tuh? Hah? Coba terus, mesin mobil digeber terus, geber, rusak. Ini kalau bukan Allah yang ciptakan, gak bisa nampung masalah banyak ini. Nah, Allah ingin menunjukkan lewat kuasanya, dikasih masalah itu untuk menunjukkan, tuh ini ciptaan saya, setiap masalah terima, masalah terima. Cuma ternyata latihan masalah itu pada akhirnya untuk memberikan kemudahan kepada kita, melapangkan kembali jiwa kita sehingga masalah di masa depan yang lebih besar bisa kita terima dengan mudah. Kalau gak pernah latihan kaget, Pak. Gak pernah latihan kaget. Ya, belum nikah gak pernah punya masalah, begitu nikah besoknya langsung pisah. Gak pernah menerima masalah. Jadi berbahagialah kalau sedang punya masalah. Karena hakikatnya masalah diberikan untuk memberikan kelapangan pada jiwa. Semua mesti diuji. Kan kemarin kita belajar. Ya, hidup itu standarnya ada ujian. Sukses ada ujian. Sekolah naik tingkat ada ujian. Melewati ujian memberikan ketahanan. Begitu sering diuji makin kuat. Ya, sehingga naik kelasnya lebih cepat. Itu poinnya. Ya, kadang-kadang orang gak pengen diuji, pengen lulus, kan repot tuh. Ya. Baik, nyambung ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Nah, ini bagian kedua tuh. Ya. Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan keadaan hatimu? Maka jangan kau sempitkan sehingga engkau sulit mengatasi persoalan yang tengah kau hadapi. Kalau engkau mau melihat bagaimana kekuatan lapang hatimu itu, cobalah flashback ke belakang. Wa wada'na anka wizra. Bukankah banyak masalah dulu yang pernah aku tuntaskan dan selesaikan? Alladzi anqadha dhahrak, bahkan di antaranya ada yang memberikan beban begitu kuat sehingga terasa dari kepala sampai dengan ujung kaki. Anqadha dhahrak itu ini, itu ilustrasi, bahasa balagohnya itu kinayah, ya. Ilustrasinya kalau kita ngangkat beban tuh olahraga. Ya. Pak, siapa ini? Oh, Muhadis tuh, Muhadis. Berapa kemampuan ngangkat barbel? 30 kilo. Naikin 40 misal. Ya. Baik. Yang ngangkat apanya? Tangannya. Tapi yang merah mukanya kan? Yang kembung pipinya. Tuh kan? Yang manyun bibirnya. Yang getar kakinya. Nah, itu ngangkat beban yang diangkat oleh satu bagian tapi terasa semua bagian tubuh. Diilustrasikan lewat ayat ini, ada beban-beban pekerjaan yang tidak ngangkat barbel secara fisik, nerima masalah gelap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Proyek udah disiapkan, tender udah menang, begitu berangkat tengah jalan batal. Gelap tuh. Ya, ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap. Ya, diilustrasikan di surat Ad-Duha, walaili idza saja, seperti berada di kegelapan malam, gelap siang, jalan sempoyongan. Kan? Kasih makan yang enak, enggak ada rasa. Seakan-akan gelap tuh, ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Maka Allah memberikan pesan kepada kita, "Hei, jangan karena sempit hatimu itu yang sudah aku ciptakan lapang, menjadikan engkau gelap dan sempoyongan, seakan terkena beban yang begitu berat." Hanya dengan satu persoalan. Padahal dulu selama engkau hidup, begitu banyak ribuan persoalan yang sudah aku tuntaskan. Ya, maksudnya begini, kalau engkau dengan satu persoalan merasa sempit, coba caranya ingat-ingat ribuan persoalan yang dulu yang pernah aku selesaikan. Apa dengan satu masalah ini engkau menjadi gagal untuk memperluas hatimu, sedangkan yang dulu ribuan telah aku selesaikan.
Ini diterjemahkan ke dalam bahasa psikologi yang singkat tuh begini. Bahasa singkatnya, ah yang dulu aja selesai, masa yang ini gak selesai. Ah gitu bahasa kitanya tuh. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada persoalan, seberat apapun, lapangkan hati kita. Teknisnya bagaimana? Teknisnya yang dulu aja selesai, insya Allah yang ini pun selesai. Kalimat itu ketika keluar dari dalam lisan kita, dari kedalaman jiwa kita, setidaknya secara psikologi akan memberikan kelapangan kepada jiwa. Sehingga solusi kalaupun belum datang, hatinya sudah tenang. Ya. Nah kalau itu gak muncul, kepanikan itu lebih dahsyat. Kepanikan yang ditunggangi oleh setan itu musibah yang mencelakakan. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama tuh. Nah, lalu belum berhenti sampai di sini. Wa rafa'na laka. Ah, ini yang hebat nih. Kamu dengan satu masalah ini seakan-akan semua hilang kamu dapatkan. Padahal aku telah angkat engkau dari status yang terdahulu enggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Rumah mewah. Kendaraan bagus. Aset banyak. Tabungan masih 10 miliar. Proyek gagal 50 miliar langsung nangis seakan-akan gak kenal Allah. Kenapa saya ya Allah yang harus begitu? Kamu gak ingat dulu gak punya apa-apa? Aku angkat. Ya, pakaian kamu bagus. Mobil kamu gonta-ganti. Sampai sekarang yang ganti belum dipakai ke masjid, kata Allah. Rumah yang luas itu belum pernah dipakai sholat sebagian-bagian rumahnya. Ya, baju yang di lemari itu ada yang belum pernah dipakai ibadah. Tabungan juga belum tentu.

tiba-tiba di tengah-tengah gagal. Padahal tendernya dapat, kemudian juga penawarannya bagus, disetujui. Begitu kita mau dapatkan, gagal. Maka ayat ini mengajarkan, jangan cepat simpulkan yang salah dulu. Lapangkan hatimu, syukuri dulu flashback pada yang telah Allah berikan sebelumnya. Nikmati semua itu sehingga merasakan ketenangan pada jiwamu. Begitu ketenangan ada, syukur mengingat yang dulu itu kita hadirkan, maka Allah lipat gandakan dengan datangnya proyek baru yang nilainya lebih dari apa yang pernah kita dapati itu. Diakumulasikan. Itu yang dimaksud la in syakartum lazidannakum. Makanya kalau kita dihadapkan pada sesuatu yang kita rasakan enggak dapat, syukuri dulu yang ada. Begitu bersyukur Allah tambahkan dengan apa yang belum kita dapatkan. Tapi kadang kitanya enggak sadar. Kadang orangnya gak sadar gitu. Tiba-tiba dapat proyek baru, udah nuduh ke Allah, Allah jawab kemudian doanya, dikasih, masih juga marah sama Allah. Ya. Padahal dilipat gandakan. Nah itu adab. Lanjut. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini kita ngajinya al-ibratu bi'umumil lafzi ya, la bi khususi sababi. Kalau sebabnya khusus ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, aku angkat namamu, aku naikkan statusmu, ya, aku lindungi engkau dengan perlindunganku, aku berikan limpahan harta kepadamu. Jangan sampai celaan dari orang-orang ini membuat engkau kemudian menjadi pesimis, ya, tidak semangat dalam berdakwah, sementara engkau lupa dengan anugerah yang telah aku berikan kepadamu yang sangat melimpah. Ya, jelas ya? Nah, ini ayat move on dari persoalan. Ya, Faiz lamaran misalnya, tiba-tiba tenda sudah siap, gitu kan? Mahar sudah siap, undangan sudah siap, calon belum siap. Tengah-tengah misalnya kena tipes tuh calon. Ya, yang perhatian orang lain, Faiz lagi tugas, kena sama orang misalnya, tengah-tengah. Ya, move on. Wa rafa'na laka dzikrak. Aku telah angkat engkau dengan status yang lain. Ibumu ada, saudarimu ada, kerabatmu ada, apakah tidak ada calon yang lain yang kau bisa dapatkan? Cari. Begitu kemudian kita syukuri dengan nikmat itu, Allah datangkan dengan kualifikasi yang lebih baik. Ya minimal sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Nikah tuh. Terus, lanjutkan. Nah ini bagus ngaji secara psikologi nih. Kalau dibahas di jurusan psikologi ini luar biasa. Bagaimana cara menguatkan pada jiwa supaya persoalan itu mudah kita terima dan suasana hati menjadi lapang, selain mengingat kenikmatan yang telah Allah berikan, berupaya meyakinkan diri bahwa persoalan itu ya kita bisa terima dengan baik, maka turun ayat keduanya. Lanjutkan. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Nomor 5. Fa. Kita ngaji pakai ilmu nahwu ya. Fa harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai, dua peristiwa. Jadi ada peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa satu dan dua disambungkan tanpa jeda. Nyambung. Contoh. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Minta dianugerahkan keturunan. Dilakukan dalam sholat. Surah Ali Imran di ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'un du'a. Itu masih berdiri doanya. Jadi salat berdiri minta sama Allah, ya Allah, orang-orang memvonis aku enggak akan punya keturunan. Secara medis istriku divonis maaf menopause dan mandul. Kata orang enggak mungkin. Karena makhluk memvonis tidak mungkin, aku serahkan kepadamu yang semuanya menjadi mungkin. Engkau pemberi tanpa batas, namanya Wahab. Nah ini adab dalam Quran, kalau ada orang memvonis, ini gak mungkin, ini gak bisa. Itu tanda dari Allah, tinggalkan opini manusia, karena Allah memberikan tanda untuk langsung minta kepadanya, dan Allah ingin mengabulkan tanpa campur tangan makhluk. Itu cara bacanya begitu. Begitu selesai kemudian berdoa, belum selesai sholatnya. Jadi baru, tlek doanya selesai, pakai fa ayat 39-nya di Quran surah 3. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى. Malaikat langsung turun seketika doa selesai, malaikat turun langsung mengabari. Kamu dapat kabar gembira, doamu dijawab oleh Allah, engkau akan punya anak, bahkan Allah yang memberikan langsung namanya Yahya.

0: Ya, artinya hidup. Kata orang mustahil. Dari rahim seorang perempuan yang divonis menopaus dan mandul, lahir bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dan hidup dia. Namanya Yahya. Nah, jelas? Terjadinya kapan? Qa'imun yusalli fil mihrab. Masih berdiri dalam sholat, belum selesai sholatnya. Jadi antara doa dengan jawaban pakai fa artinya cepat tanpa jeda. Terapkan metode ini, pemahaman ini kepada ayat dimaksud, ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri usra. Kalau sedang punya masalah, sedang dialami, ingin melapangkan hati, cepat, jangan pakai jeda. Inna ma'al usri yusra. Seringkali kita baca terjemah, tapi tidak dialihkan ke bahasa psikologi. Sungguh di dalam kesulitan itu ada kamu, bahasa gampangnya begini, pasti selesai. Gitu. Ya, setiap masalah ada solusinya, bahasa gampangnya pasti selesai. Kalau Anda menghadapi masalah, apapun itu, seberat apapun, cepat katakan, jangan pakai jeda. Pasti selesai. Enggak ada yang enggak ada solusinya. Insyaallah selesai. Katakan dulu. Ya. Bahkan nanti banyak ditemukan di Quran itu pakai kul, katakan. Jadi kalau hati kita masih ragu, belum keluar, keluarkan dengan lisan, katakan dengan lisan. Pasti selesai, pasti bisa, saya bisa. Itu kita punya ayatnya, yang praktekan orang Jepang, orang Korea. Dulu tahun 96-97 itu ada acara di TPI, ya, Benteng Takeshi namanya. Ya, Benteng Takeshi itu yang pakai tang tembak-tembakan itu. Begitu mau menaklukkan bentengnya itu, kan langsung itu pemandunya mengatakan, kamu bisa, dipakai itu tuh. Lalu Korea melihat anak-anak TK di Korea itu disandingkan dengan kemajuan Jepang, dibawa ke suasana penjajahannya, dibawa di dunia edukasi, diambil di dunia positif. Jadi begitu masuk, sebelum masuk kelas harus mengalahkan Jepang. Kita bisa. Akhirnya sampai sekarang terjadi. Ya, Jepang bikin Honda, ya Korea bikin Hyundai, bacanya Hyundai. Kemudian sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Maju sekarang. Itu cuma satu kalimat, cuma satu ayat di Quran. Innamal usri. Pasti bisa. Coba bawa tuh, di dunia olahraga pasti bisa. Ya, kalau bawa atlet ini, bisa. Gak ada yang gak bisa. Bisa. Nah, katakan itu. Waduh, tapi ini mah lawannya. Katakan, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa. Bisa aja dulu gitu. Perkara nanti melawannya bagaimana itu ikhtiar. Bisa aja dulu. Ya. Lakukan dulu tugas, sempurnakan. Misi, selesaikan. Ya. Yang pertama dilakukan itu tanamkan pada diri kita ini bisa nih, enggak ada yang enggak bisa. Nah, itu seorang muslim begitu. Dan itu digunakan sifat ta'zimun nafsi, bahasa bebasnya gini. Kamu masih enggak yakin dengan saya? Katanya iman. Kau beriman sama saya, tapi ragu dengan ketentuan saya. Berarti kurang sempurna imannya. Ya. Nah, kalau masih ragu, dikuatkan yang kedua. Ini bukan pengulangan, di Quran gak ada pengulangan. Kaidahnya berbunyi begini. Ta'kidun li ma'nan jadid. Ta'sisun li ma'nan jadid. Jadi kalau ada seperti diulang, itu sebetulnya penguat kepada makna yang baru. Beda dengan yang sebelumnya. Contoh di surat Ar-Rahman itu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali disebutkan itu? Itu bukan diulang, karena fabi ayyi ala yang kedua beda dengan yang pertama. Fabi ayyi ala yang ketiga beda dengan yang kedua dan yang pertama. Itu dahsyatnya Quran. Nanti kalau sudah masuk surat Ar-Rahman itu, ya, kita coba bisa bahas dari satu sampai yang terakhir itu. Itu antara satu, kedua, ketiga sampai ke terakhir beda semua. Ya. Nah, ini yang kedua seakan-akan kita menemukannya seperti pengulangan. Satu, fa inna ma'al usri yusra. Dua, inna ma'al usri yusra. Bagaimana menerjemahkannya? Ya, katakan pada dirimu, masalah ini pasti selesai. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kamu belum yakin juga, nah, tegaskan pada jiwamu, pasti selesai. Gitu. Jelas? Gitu. Kalau belum yakin juga, tegaskan pada jiwamu. Innama, pakai taukid lagi. Ya, gini, pakai ilmu alatnya. Alatnya namanya di i'rab. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak.
1: Inna harfu nasbin wa taukidin. Huruf nasab. Apa itu nasab? Kalau belajarnya di nahu, sampai di harokat saja. Huruf yang menjadikan kalimat itu berharokat fathah. Kalau jama pakai kasrah. Kalau kita ngajinya pakai balaghah, nasab itu ungkapan menanamkan sesuatu dengan kuat tanpa goyah. Nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkat di bumi, di tanah, tidak goyah kuat. Kalau ada kalimat pakai inna di depannya, artinya tancapkan informasi itu dalam hati, jangan pernah ragu. Fa inna ma'al usri yusra, cepat tancapkan dalam hatimu, pasti selesai. Pasti selesai, tapi ya Allah kapan selesainya? Tancapkan di hatimu, yang kedua muncul, pakai taukid. Kan sudah aku tegaskan, tancapkan di hatimu, jangan berikan celah ragu. Nah, itu maksudnya yang kedua itu. Kadang kan masih ada begitu. Ya, udah berangkat, siap, laksanakan. Tapi bagaimana pak keadaannya? Masih nanya aja, berangkat. Nah, kalau kita pakai rumus di depan, pakai na, dibalik lagi. Kamu masih gak percaya dengan keagunganku? Iman kita disoal di situ. Jadi kalau pakai bahasa tingkat tinggi jadi begini. Kamu masih beriman gak sama aku? Gitu kan? Kan bahasa kita kadang-kadang begitu. Kamu percaya gak sama saya? Nah, itu digunakan oleh Al-Quran, logika itu untuk ditarik, untuk meyakinkan jiwa kita. Ya, nah, jelas sampai sini? Nah, jadi setiap ada masalah, apapun itu, yang pertama optimis. Ini bisa dilakukan. Ini selesai. Ini ada solusinya. Jelas? Kalau sampai sini, hanya jadi optimisme pribadi. Solusi belum tentu datang. Cuman sampai ke ketenangan. Karena itulah Allah sempurnakan ayatnya. Fa'idha faraghta. Nah, pakai fa lagi, kita pakai ilmu yang tadi. Walaupun hati sudah tenang, tidak menghilangkan ikhtiar kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau sudah tenang, cepat selesaikan dengan ikhtiar, jangan ditunggu. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah tenang, terima kasih ya Allah, kini giliran mau menyelesaikannya. Oh tidak, Allah menuntun kita, kita yang ikhtiar, pakai ilmunya, pakai tenaganya. Ya, baik. Lamaran nih, Mus'ab, oh, udah kemarin ya? Syafiq, belum mau. Oh. Lamaran, baru nawarkan ditolak, sama anaknya kan? Baru ngasih tahu tuh. Tanamkan, pakai ilmunya, ada solusinya. Akan selalu ada jalan keluar. Tenang dulu, ya. Begitu sudah tenang, faida faragta fansab. Atur strategi kata Allah. Faragta itu ya selesaikan sampai tuntas, sampai plong. Enggak masuk lewat jalan yang ini, bapaknya kan belum tentu juga nolak. Ya? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahab li taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil 'azimi. Duhai ayah. Ah, gitu kan? Memang aku tidak seideal seperti yang mungkin diharapkan di keluarga ini, bagaikan surga firdaus yang didambakan. Tapi perasaanku pada putri bapak sangat begitu dalam, sehingga kalaupun terpisah tidak memberikan perhatian seperti berada dalam neraka jahanam. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Aku menyadari aku punya kekurangan, tapi aku akan tunjukkan bisa menutup itu dengan kehadiran putri bapak. Mohon dimaklumi, mohon toleransi. Fa innaka ghafir dzambil 'azimi. Karena saya yakin bapak itu pribadi yang penuh kasih dan perhatian. Jadi itu. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ini kan cuma contoh aja. Nah, anak-anak muda kan banyak di sini. Ya, itu saya kasih ilmu itu dipraktikkan jadi tuh. Ada ya, ada yang ditolak anaknya 3 kali, bapaknya datengin tuh. Ya. Jadi ya, dalam beberapa hal gitu ya, beberapa kondisi. Nah, saya mau kembalikan pada satu sisi, dan hikmah akan datang setelah itu. Kalau ada pekerjaan apapun, tugas di kantor, apapun itu, optimis dulu. Setelah itu ada ketenangan. Nah, kalau sudah tenang, ilmu dipakai. Siapkan strateginya, eksekusinya bagaimana. Nanti kalau kita masuk ke manajemennya, itu ada di Al-Baqarah ayat 214 untuk manajemen persoalannya. Solusinya di Ali Imran ayat 142. Ini bukan ilmu takatik ya, di Quran itu nanti ada numerik tentang keistimewaan angka-angka. Problem 214, Quran surah 2, ayatnya 214, itu posisinya kanan bawah, 214.
0: Begitu diberi solusi, pindah ke surah 3, naik ke atas, paling kecil sebelah atas. Dia dari bawah dipindah ke atas. Terus problemnya dipindahkan ke belakang, 142. Quran surah 2, ayatnya 214. Begitu naik ke atas, kiri atas, naik dari bawah ke atas, duanya dipindah. Jadi yang dua itu yang persoalan, dipindahkan ke akhir. Jadi ayat 142. Pembukanya sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannata. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apa engkau kira mudah meraih kesuksesan yang kau dambakan? Jannah itu jangan selalu diartikan surga. Jannah itu artinya harapan tertinggi yang belum tampak. Kenapa surga disebut jannah? Karena kita berharap dengan tinggi belum tampak sekarang. Ya, nanti ada jannah itu sifat kesuksesan, pekerjaan sukses, belum kelihatan, belum nampak sekarang disebut jannah. Makanya kenapa orang Arab itu ingin mendapati dan memiliki kebun yang luas, rindang, ada air mengalir dan sebagainya, karena di sana padang pasir dulu, enggak susah dapatnya. Begitu mereka dapat disebut jannah. Nah, kita itu tiap Jumat itu disunahkan kan, malamnya Yasin, paginya kan surat Al-Kahf. Al-Kahfi. Ya, Yasin untuk penguatan secara spiritual, kalau sudah dekat dengan Allah, kenal dengan Rasulullah, gitu kan? Dipraktekkan. Nah, manajemen prakteknya itu implementasinya itu secara konseptual di surat Al-Kahf sepekan sekali. Kan ada 4 kisah viral tuh. Tentang pemuda yang konsisten. Yuk, mumpung masih muda harus punya visi. Visi membangun, visi penguatan, visi mencerahkan, visi konsisten pada kebenaran, kan? Setelah itu kisah apa? Dua orang sahabat. Kan 4 kisah tuh. Satu Ashabul Kahf yang para pemuda itu, ya. Yang kedua dua orang sahabat yang sedang dialog, yang satu kaya, yang satu sahabatnya orang biasa. Ya. Baca ayatnya ya, angkat tangan. Coba kita tes ya anak-anak muda nih. Hah? Coba baca. Jan natain. Wadrib lahum matalar rajulaini. Muhammad kasih contoh tentang kisah dua orang viral. Ya, yang salah satunya sukses dan kaya. Kekayaannya digambarkan dengan kata jannah. Jadi kita kerja pengen punya aset, pengen punya omset yang tinggi, belum dapat. Nah, itu jannahnya dunia. Belum tampak. Di akhirat disebut surga, itu jannahnya kita belum tampak sekarang. Sekarang ayatnya dipakai. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu duga kamu akan sukses dunia akhirat? Bisnis kamu sukses, pelajaran kamu sukses, keluarga kamu sukses, di akhirat kamu sukses dapat surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara engkau belum diuji untuk mendapatkan kesuksesan itu. Jadi hukum kesuksesan itu harus melewati tangga ujian. Ya, antum kesini kan diuji dulu. Berangkat lewatin macet gitu kan? Setelah itu jalannya berkelok dan sebagainya. Tiba-tiba begitu sampai kan lihat gedung cerah lagi. Harapan tinggi nih. Ya kan? Istirahat nyaman, diuji dengan sahur. Apa tuh? Uji dulu tuh. Dapat enggak? Dapat enggak? Hidup tuh begitu. Anak mau ke SMP kan diuji dulu di SD. Ya kan? Dan ujian itu harus masuk sistem. Enggak masuk sistem enggak bisa diuji. Allah bikin sistem. Enggak pernah ngikut sistemnya Allah pengen diuji. Salat enggak pernah, baca Quran enggak pernah, ngaji gak pernah, tiba-tiba punya masalah datang lagi diuji nih. Gak pernah sekolah ikut ujian. Gitu kan? Nah, balik nih ke yang tadi itu ya. Nah, sementara engkau belum diuji. Jadi, nah ini secara fikihnya kita ambil gini kesimpulannya. Jadi sebetulnya kalau kita mendapatkan ujian itu hasil doa kita. Misal, ya Allah saya pengen lulus nih ke satu kampus A. Dikirim tuh ujian. Menghafal, belajar, ini diuji dan sebagainya. Itu diturunkan sifat itu untuk mengabulkan permintaan kita. Sama di pekerjaan juga begitu. Ya Allah saya pengen berkah, dikirimkan nih. Ini ujiannya begini, begini, begini. Nah, sifatnya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa masathumul ba'sa, yang kecil. Kalau harapan kecil, ujian kecil. Gak mungkin antum punya cita-cita kecil, ujian besar itu gak mungkin. Pasti kecil. Dharra menengah. Anda punya kalkulasi proyeknya untuk 50 miliar,
1: tahap menengah, ya ujiannya pun akan menengah. Wah, sudah naik nih 100 miliar. Wazulzilu, sudah makin naik lagi. Jadi Allah menyeimbangkan dengan kadar harapan dan cita-cita kita. Artinya, kalau diuji dengan sesuatu yang berat sampai menggoncang kepada hati, tandanya Allah ingin melimpahkan anugerah yang berlipat dari sebelum-sebelumnya. Ya. Diuji masalah rumah tangga sampai menggoncang dan sebagainya. Artinya, kalau kita lulus tuh, insya Allah di dalamnya ada kenikmatan yang lebih besar yang tidak ada sebelumnya. Gitu. Demikian di pekerjaan, demikian di ilmu dan sebagainya. Cara menyelesaikannya bagaimana? Fa'idha faraghta, tenangkan dulu hati, lalu bikin strategi. Strateginya pindah ke Ali Imran. Ayat 142. Sebelum pindah di ujung Al-Baqarah ayat 214, itu kalimatnya begini. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata Rasulullah. Sampai nanti dipaksa, ada orang mengatakan begini, ya Allah kapan ini selesai? Ya Allah kenapa harus saya? Kapan selesai? Nah itu kalimat manusiawi yang kadang keluar. Kalau sampai titik itu ada, solusinya langsung turun. Ala. Cuma sayangnya di terjemahan diartikan begini, ketahuilah. Gitu. Padahal ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf yang mengabarkan untuk meyakinkan. Bahasanya begini, ala, yakinkanlah pada dirimu. Allahu Akbar. Nah gini ya. Kita sedang diuji dengan masalah. Berat masalahnya. Kita ngadu, ya Allah, sampai kapan ini berakhir? Turun jawaban, ketahuilah. Dengan yang kedua, turun jawaban, yakinkanlah pada dirimu. Kira-kira lebih berdampak mana, satu atau dua? Ala inna nasrallahi qarib. Yakinkanlah pada dirimu. Aku tegaskan, tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah ragu. Pertolonganku akan segera datang untukmu. Bagaimana menjemputnya? Ya, kalau dijemput kan lebih cepat. Ya, penghulu datang, ditelepon lagi, di mana Pak? Gitu kan? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan itu baru jalan dari rumahnya ke depan pagar. Dalam perjalanan. Sekarang kan banyak begitu kan? Di mana? Sudah on the way. On the way itu betul, itu jalan, baru jalan, belum sampai ke pangkalan. Gitu ya. Nah, makanya dipastikan dijemput supaya enggak telat. Cara menjemputnya bagaimana? Am hasibtum, dibuka dengan kalimat yang sama. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu yang 142. Pindahkan problemnya dua ke ujung, jadi 142. Cara mindahkannya bagaimana? Satu, jahadu, turunan kata al-juhdu. Juhdu itu kesungguhan, keseriusan. Jadi kalau pengen sukses, sungguh-sungguh. Ini yang belajar-belajar nih, kalau pengen jadi ulama, serius. Makan serius. Gak ada nasi, mie diburu. Gak serius nungguin. Ngapalin Quran gak serius. Baru dua ayat ngantuk tidur. Serius. Kan? Ngaji kitab gak serius. Makanya kitab setengah-setengah. Keluar fatwa kencang, begitu baca halaman berikutnya berubah. Serius, belajar serius. Pengen sukses, karir serius, sungguh-sungguh. Ya, pengen sukses pekerjaan, serius, sungguh-sungguh. Double, terus double, optimalkan. Serius. Bagaimana membangun keseriusan itu? Nah, itulah indahnya Quran, tuntas. Ini bukan cuma serius-serius, tapi bagaimana langkahnya? Ada tiga turunannya. Juhdun itu tiga. Satu, dari kata juhdun muncul kata ijtihad. Ijtahada yajtahidu. Kesungguhan melahirkan konsep. Masih terkonsep. Secara konseptual apa? Strateginya apa? Mitigasinya bagaimana? Itulah sebabnya sholat pertama kita disebut subuh. Dari kata asbah, yang sudah siap dengan rencana yang terukur. Jadi gak ada orang Islam bangun dari tidur kecuali sudah tahu planningnya apa. Jam 7 apa yang dikerjakan, jam 8 ada. Ini iktikaf jam 10 ngapain, jam 12 ngapain, tengah malam ngapain. Terukur. Orang yang punya konsep dan terukur dengan program, maka teratur aktivitasnya. Jelas capaiannya. Ya. Jadi semua terukur, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dijangkau. Terasa. Nah, itu ijtihad namanya. Yang kedua, kalau konsep sudah rapi, eksekusi dengan sungguh-sungguh, itulah jihad. Jihad itu perjuangan fisik, implementasi dari sebuah konsep. Kesungguhan mewujudkan apa yang telah disiapkan, itu jihad namanya. Makanya jihad itu jangan dibatasi pada aspek pertahanan militer saja. Ya, orang tua ini ayah cari nafkah jihad. Ibu, istri, merawat anak itu jihad. Dari mulai dikandung jihad itu. Ini yang sedang belajar itu jihad. Ya, jihad itu sungguh-sungguh. Jadi jangan alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu positif asalnya. Berjuang dengan sungguh-sungguh. Membela bangsa, bela negara, itu jihad. Makanya keluar resolusi jihad. Ini kalau belajar ya, nih saya gambarkan di surah 9 ayat 122 At-Taubah. Ini sekaligus kan kita tersambung live nih, yang dapat LPDP dari negara, ke beasiswa keluar. Ya, atau ini yang DAU dan ABD umat yang sekolah-sekolah ke Timur Tengah, ke Al-Azhar lewat Kementerian Agama, LPDP lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kalau dia muslim yang dapat dan dia beriman, berlaku ayat ini. Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffa. Kan? Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Tidaklah semua orang yang beriman itu ingin tergerak berjuangnya secara fisik semua. Mesti ada di antara mereka kalangan intelektualnya. Dan intelektual ini diwujudkan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Tafaqquh itu sampai paham, asalnya faqih. Faqih itu mengerti. Mana faqih? Faqih. Nah, mengerti dia sekarang waktunya tidur. Ini enggak ada di sini. Nah, faqih itu paham, mengerti. Ya. Tafaqquh berusaha sampai paham. Jadi orang beriman tuh gini, kalau belajar sampai ngerti. Ya, duduk paling depan. Enggak paham tanya. Jadi beda antara masuk dengan keluar. Masuk belum paham, keluar harus paham, itu orang beriman. Bukan duduk paling belakang, nitip absen, gak pernah nanya, ujian minjem catatan teman gitu kan. Pinter iya, cuman terbatas sampai ujian, habis ujian hilang. Gitu. Syahadi wallahi katanya, ajaban lada. Wariban Indonesia. Jadi orang Afrika datang ke saya bilang, jadi ini Indonesia ini teman saya ajaib nih, bingung saya. Kenapa? Kemarin ujian. Aneh belajar udah 3 bulan nih katanya. Malamnya itu, besok mau ujian, teman saya si Pulan pinjam catatan. Itu begitu keluar, saya 7,5, dia 8. Saya bilang dia belum tahu sistem SKS tuh. Sistem kebut. Oh sekarang ada yang sejam pak. Itu. Nanti satu saat kita belajar bagaimana anugerah Allah kepada kita. Yang kita syukuri sebagai bagian dari warga negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Orang Indonesia itu luar biasa. Oleh Allah dikasih nikmat yang banyak. Apa aja dari tubuhnya itu selalu istimewa. Saya gambarkan satu lidah aja nih. Kita itu lidah yang paling fleksibel, termasuk di dunia. Dipakai bahasa apapun cepat. Silakan Anda lihat ya. Dengan segala hormat, ini untuk menunjukkan saja anugerah ya, tahadus binikmah. Orang India belajar bahasa Inggris, akan kelihatan cengklok Indianya. Selancar-lancarnya orang India bahasa Inggris, akan tetap kelihatan India. Cina pakai bahasa Arab akan tetap kelihatan Cina. Orang kita. Assalamualaikum. Kaifa halak? Masya Allah. Suka bumi. Ubudunnya. Ya, saya tugas 2010. Oh, badan besar begini gitu kan. Datang nyalamin para jemaah kita. Disam. Bahasa Arab pasti. Ternyata suka bumi. Okay. Yang paling menarik udah disapa. Assalamualaikum. Syekh kaifa haluk? Abdi mati tasik. Lisannya luar biasa. Pakai bahasa Inggris kayak orang Inggris. Kalau sudah enggak kelihatan udah persis enggak tahu ini. Ya. Antara Asep dengan John itu tipis bedanya tuh. Ya. Agus dengan Kevin tuh bedanya tipis tuh. Enggak kelihatan orangnya, tapi dipakai bahasa apa aja jadi. Bahasa Cina kayak orang Cina, dialeknya juga bisa dibedakan. Ini Mandarin, ini Hong Kong, ini Gongsu, macam-macam tuh bisa. Dibangga itu kita tuh. Nah, cuman maksud saya begini, balik ke ayat. Kalau kamu sudah belajar, sudah pintar, orang Islam itu belajarnya sampai paham. Itu paling depan, tanya, ngerti. Ya, jangan sampai keluar dari kelas, gak ngerti. Itu bukan tipikal orang beriman. Bukan tipikal orang beriman. Oh, hadisnya jelas kok. Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari fala ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa asada rukbatayhi ila rukbatayhi wa fakhidha kaffahi ala fakhidhihi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Itu kan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8 itu. Ya, malaikat tuh ngajarin sampai nyontoin nyamar gimana cara belajar yang betul. Datang tiba-tiba dengan pakaian yang bersih, mau belajar pakaian bersih. Kalau lusuh tuh udah pasti berpengaruh pada cara menangkap pelajaran. Udah enggak mandi, pakaian seadanya. Itu pasti nangkap ilmunya pun seadanya. Sampai di hadisnya detail sekali, rambutnya tersisir rapi, tidak kelihatan bekas mampir, sehingga energinya fokus belajar. Wah, ini mau datang ke kampus, mampir dulu mie ayam, depannya soto, depannya lagi bubur gitu kan, energi tinggal sedikit lagi. Begitu nyampe ke kelas, habis tuh. Ya, duduklah paling belakang, nyandar. Bahkan ada yang dicukur sebagainya. Ya. Setelah itu apa? Duduk paling depan. Duduk paling depan, sampai dekat dengan guru. Sehingga apa? Kalau mic kayak tadi dengung dan sebagainya, gak jelas, di depan jelas. Yang kedua, gak bisa buka status, pasang status susah depan ustaz. Mau ngantuk, tahan-tahan. Belakang bisa senderan. Ya, harus ada cover lagi kan, kadang-kadang. Depan gak bisa. Memaksa diri kita tuh, nyatet, dengarkan. Paling depan. Nah, kalau sudah paham, waliyudhiru qaumahum, pulang bangun negerimu, itulah hebatnya Islam. Kayak nonton-nonton nih diaspora nih, pulang, pulang. Ya. Ya, jangan andalkan pemerintah, anggaran sekian, tapi bagaimana kami? Orang beriman itu ciptakan kondisinya. Kamu yang kreatif, jangan selalu harus difasilitasi. Untuk apa jauh-jauh sekolah kalau nggak bisa bikin sesuatu? Sifat Quran, pulang. Dan detil kalimatnya, waliyudhiru qaumahum, pulang bangun desamu. Ini orang mana? Tangerang, orang mana? Medan. Pulang ke Medan. Medannya di mana? Di Medannya tuh. Ya. Benar tuh. Ya. Mana Semarang? Udah Boyolali gitu kan? Enggak apa-apa, bagus. Semarang, Klaten kan dari Semarang 2 jam lagi, kan enggak apa-apa. Medan di mana? Medannya pulang ke Medan. Medan ke Medan, Tangerang pulang ke Tangerang, Garut pulang ke Garut. Ya, pulang ke masing-masing. Nanti di masing-masing itu bangun desanya masing-masing dengan kepakarannya. Insinyur apa? Daerahnya apa? Hebatnya itu mitigasi. Sebelum berangkat, oh saya dari Goa nih. Misal Sulawesi. Daerah saya butuh ini, dapatlah beasiswa. Berangkat dia ke situ sesuai jurusan. Pulang, bangun desanya. Kalau semua pelajar begini di negeri kita, maju Indonesia itu. Dan itu sifat iman di dalamnya. Orang beriman itu begitu. Jadi cinta kepada negara, cinta negeri itu tidak hanya diwujudkan dengan kata-kata. Ditunjukkan, kamu pelajar begini mencintai negerimu. Kamu pengusaha begini mencintai negerimu. Yang paling hebat tuh begini, kamu makan di Indonesia, minum di Indonesia, kerja di Indonesia. Tapi belum bisa memberikan sesuatu bahkan untuk orang yang mensuplai kekayaan kamu itu. Maka keluar zakat. Gitu. Keluar infak. Nah, skema infak itu bukan ke pusat dulu, di daerah kita bekerja dulu beraktivitas. Bantu itu supaya sama-sama sukses. Jadi semua itu ada babnya, yang ilmu di Dharma Baktikan, yang kaya di Dharma Baktikan, ya kan? Jangan sampai makan di sini, minum di sini, harta dibawa keluar, ya kan? Yang dibangun yang di luar, di dalam gak dapat apa-apa, itu bukan tipikal orang beriman. Ini kita ngaji Quran ya, sebagai spirit orang Islam, apalagi Ramadan. Nah, jadi itu sifatnya. Ya, jahadu, jihad. Termasuk di bidang militer, negara kita butuh, hadir kita. Niatnya apa? Membuktikan keimanan kita. Makanya gak bisa dipisahkan tuh. Antara sifat-sifat spiritual ya dengan sifat-sifat pengabdian sosial. Dan bersyukurnya di negara kita difasilitasi dasar negaranya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, diwujudkan di Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Implementasinya apa? Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada kerakyatan, ada keadilan. Tapi tidak mungkin terwujud kalau tidak ada ketuhanan. Nah, orang Islam memahami itu bagaimana? Di semua bidangnya. Kalau pelajar berketuhanan, belajar yang benar, pulang, bangun negeri. Ya. Bisnis, sukses, pulang, bangun. Kepakarannya Dharma Baktikan. Tanya apa yang bisa saya berikan. Itu poinnya, jelas? Nah, tidak salah kalau mau di luar cari pengalaman, silahkan. Tapi pada akhirnya mesti ada niat untuk kembali membangun. Karena yang ditanya itu adalah amanat tempat kita berpijak. Nah, yang paling sekarang harus diluruskan itu adalah yang sekarang dicitrakan, dipotret. Nggak pengen yang itu muncul, maka ada yang bikin tuh, dibikin-bikin. Jihad itu ekstrim, jihad itu teror. Jihad. Kita dibelokkan dari makna yang sesungguhnya, sehingga anti dengan kalimat jihad itu. Padahal itu positif. Seakan-akan hilang di fikih. Dipahaminya nembak orang dibikin jihad, judulnya. Bom orang dibikin jihad. Itu yang salah. Nabi sudah mewanti-wanti dari dulu. Hati-hati itu di hadis Muslim. Akan ada orang yang kelihatan seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat. Tapi ternyata dalam saat yang sama mencela orang. Syatana hadha, wa qadhafa hadha, menuduh orang. Itu level yang kecil-kecil ya. Wa dharaba hadha, senangnya kelahi. Ya, kelihatannya sholat, tapi keras. Keras itu tidak pada tempatnya. Kelahi, caci maki, ya. Puncaknya apa? Wasafa kadama hada, menumpahkan darah dan membawa nilai agama di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar. Bom orang, Allahu Akbar. Itu Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati kata Nabi itu, hati-hati. Orang yang seperti itu nanti perbuatan buruknya akan menghilangkan amal baiknya. Sholat nih, setelah sholat mencaci, enggak tanggung yang dicaci imamnya misalnya. Ya, misal saja misal. Itu pahala sholatnya langsung ditransfer ke imamnya, selesai. Kalau habis gak punya lagi modal baik, maka keburukan si imam yang jelek misalnya, itu ditimpakan kepada orang bicara tadi. Fatuli hafidnar, dilemparkan ke neraka tuh. Ya, makanya waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu, wah meledak tuh. Tuh, saya dapat pertanyaan, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah itu ya, penting belajar itu tuh. Iyakum wa iyahum, kata Nabi akan muncul nanti kita itu pada bingung. Ada orang gelarnya sama semua, ustaz semua tuh. Ustaz, bisa kiai, bisa macam-macam. Itu banyak nanti hal seperti itu terjadi. Lalu yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum. Bikin kamu bingung. Ini agama bukan, benar bukan, lain bukan. Iyakum wa iyahum, kembali ke standar. Standarnya Qur'annya ini, hadisnya ini, ulama kita ngajarin ini. Kalau sudah masyhur itu dan menyalahi, iyakum, tinggalkan saja. Kalau tidak ada pengikutnya nanti hilang sendiri. Itu. Nah, cuman problemnya kadang pasar bebas. Di kita itu gini, sudah tahu salah tapi ada aja pengikutnya. Kan kita tahu setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi baru. Kita tahu itu palsu tapi ada aja pengikutnya tuh. Ya? Nah, itu problem. Fa idza faragta fansab. Jadi kalau ada masalah selesaikan, jangan didiamkan. Selesaikan. Tuntaskan. Kalau didiamkan terakumulasi. Tenangkan hati, selesaikan, jangan ditunda-tunda. Cepat, pakai fa. Fa'idha faragta fansab. Dan terakhir, wa ila rabbika tawakkal. Sudah, yang aku tugaskan sebagai penutup, kata Allah, yang aku tugaskan kamu ikhtiar, bukan menentukan hasil. Jadi kalau kerja, jangan orientasi pada hasil, nanti kecewa ujungnya. Gitu. Hasil itu prerogatif siapa? Allah. Yang tahu maslahat bukan siapa? Yang tahu baik tidak siapa? Kan kita cuma pengen aja, tapi belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu tawakal penting, serahkan pada Allah. Nah, mampir kita setelah kerja, datang ke masjid, atau sholat dua rakaat, bilang, lakukan ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan, dan saya bertawakal seperti apa yang telah engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah saya lakukan belum mampu menghadirkan apa yang engkau janjikan, maka mohon berikan petunjuk kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti menjemput apa yang engkau janjikan. Kan rizki itu dijanjikan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma? Rizkimu sudah aku tuliskan, kamu bergerak, aku berikan, aku janji itu. Kita nagih. Cuma nagih dengan cara yang benar. Gak pernah ikhtiar nagih. Ya kan? Nah, jadi itu tuh. Jadi kalau Anda kerja, orientasinya hasil, nanti kecewa. Udah saya siapin, udah rapi, udah gini, ya gak jadi. Sebenarnya Allah mau apa ya? Dia mau apa? Itu. Nah ini poinnya. Seringkali kita lulus dari rukun iman itu cuma 5, yang ke-6 jarang. Padahal dibuka dengan iman, yakin gak boleh ragu. Ini tiangnya 6 nih, nanti ada barcode di setiap tiang, bisa di scan. Ya, ini 6 nih menggambarkan rukun iman. Jadi kalau ke masjid harus khatam keimanan itu. Di luar menara 5 tingkat rukun Islam, nanti boleh ada tangganya. Di setiap tingkatan itu ada spot untuk istirahat, nanti barcode-nya di-scan. Di situ ada penjelasan. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, yang ter-6, qada dan qadar. Khatam di Allah, khatam di malaikat, sampai hari kiamat kita yakin ada. Tapi begitu qada dan qadar, bicara takdir, seringkali gagal di situ. Ya, seringkali gagal di situ. Kenapa harus saya ya Allah? Kenapa harus begini ya Allah? Katanya iman. Jelas ya? Nah itulah al-insyirah. Orang yang sudah bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupan, maka hidupnya cenderung lebih lapang. Cenderung lebih tenang. Dan sebagai penutup, kadang-kadang ketenangan itu lebih mahal dibandingkan harta yang kita buru dan kita ingin dapatkan. Mas, ya. Pilih mana tuh? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Udah dua aja, gak usah cari yang lain. Saya tahu pengen kaya dan tenang. Dua tuh, kalau disuruh milih tuh.
0: Ya kan tadi saya udah bilang cuma dua pilihannya. Tapi kan manusia selalu mencari alternatif kan? Kan rumusnya gitu. Kalau terjebak dilema di antara dua cinta, cari yang ketiga gitu kan? Ya. Artinya apa? Tenang itu penting. Karena itu sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Tapi sakinah dulu litaskunu ilaiha. Makanya singkatannya samara. Bukan masara. Ya kan samara, sakinah dulu baru mawaddah dan mawaddah itu kan cinta kasih yang dibangun dengan kebutuhan-kebutuhan materi. Ya, di balik materi ada cinta. Istri cemberut datang dengan materi, kasih gelang 2 kilo, sembuh lah gitu. Itu materi itu. Ya, pulang bawa bunga, Pak Ahmad bawa bunga pulang tuh. Wah, berbunga-bunga hati. Ya kan? Apalagi dengan emas beremas-emas tuh. Jadi materi itu membawa cinta, tapi sementara. Sementara. Ya, rahmat itu perhatian yang dalam. Tapi kenapa sakinah duluan? Harta kalau dikumpulkan tapi tidak membawa ketenangan, hampa kehidupan rumah tangga. Betapa banyak orang kaya yang pisah. Betapa banyak yang kaya yang sengketa. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Suami sibuk, istri sampai kurang perhatian. Istri sibuk, suami kurang perhatian. Padahal semua mencari, harapannya ingin kebahagiaan. Karena yang dicari, mawaddah dulu sebelum sakinah. Nah, sakinah itu ketenangan. Kita itu ngaji, kita sholat untuk tenang. Sebetulnya kalau orang sholat, dapat modal itu. Tinggal nanti dimudahkan untuk mawaddah. Makanya orang kalau rajin sholatnya, rajin baca Qurannya, cenderung tenang keadaan hidupnya, damai. Apapun yang dikerjakan, solusi-solusi. Gitu. Alhamdulillah di kita itu masih konsisten sholat. Sampai ke kampung-kampung. Makanya gampang memadamkannya. Tenangnya tuh gampang. Gitu ya? Di tempat-tempat lain gak mudah. Jepang agak susah sholat. Begitu banjir dikit, langsung bunuh diri tuh. Konslet dikit, bunuh diri tuh. Kita banjir berenang. Ya, konslet biasa aja gitu kan. Tungguin, sabar gitu kan. Padahal rekening listrik kalau telat bayar diputus itu. Ya, maaf PLN ini live gitu. Ya contoh aja ya begitu. Alhamdulillah kita syukuri ya. Baik, ini yang kita bahas di pertemuan subuh kali ini. Semoga Allah merahmati kita, memaafkan kita, memberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari, dan menjadikan pengamalan itu dapat membangun negeri, memakmurkan tempat yang kita pijak, dan mudah-mudahan itu dijadikan sebagai ibadah yang meringankan hisab kita di akhirat nanti. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ati anfusana taqwaha wa dzakkiha anta khairum man zakkaha, anta waliyuhu wa maulaha. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil 'alamin.
2: Sahabat sekalian, hidup ini memang tak lepas dari ujian. Tapi ketenangan bukan datang dari hilangnya masalah. Ketenangan lahir ketika hati berserah kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian membawa hikmah, dan setiap kesulitan selalu disertai jalan keluar. Mari kita belajar untuk lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat dengan Allah di setiap langkah hidup kita. Semoga ceramah ini menjadi penyejuk hati dan penguat iman kita semua. Jangan lupa bagikan ilmu ini, agar semakin banyak yang merasakan ketenangan dalam setiap ujian hidupnya. Barakallahu fikum.

0: Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima amalan penting di bulan Muharram. Pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram. Allah Ta'ala telah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia dan menjadikannya sebagai salah satu dari 4 bulan haram atau bulan yang disucikan. Mungkin sebagian Anda bertanya-tanya, mengapa ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram? Maka Abu Ya'la rahimahullah mengatakan, dinamakan bulan haram karena ada 2 makna. Makna yang pertama, pada bulan-bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan atau penyembelihan hewan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan maksiat lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya dikarenakan kemuliaan bulan tersebut. Nah, tahukah pendengar bahwa ada beberapa amalan penting yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Muharram? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini akan menyajikan 5 amalan penting di bulan Muharram untuk Anda. Yang pertama adalah memperbanyak amalan saleh dan menjauhi maksiat. Tahukah pendengar bahwa ternyata jika kita melakukan dosa di bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan Muharram, maka dosanya lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan di bulan yang lain. Sebaliknya, jika kita beramal saleh, maka pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan amal saleh di bulan yang lain. Hal ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan surah At-Taubah ayat 36 dengan penggalan ayat yang artinya, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Oleh karena itu pendengar, mengingat besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi bulan selainnya, hendaknya kita perbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah pada bulan Muharram, yakni baik membaca Al-Qur'an, berzikir, sedekah, puasa, memperbanyak salat dan lain sebagainya. Selain memperbanyak amalan ketaatan, tak lupa juga untuk berusaha menjauhi maksiat kepada Allah dikarenakan dosa pada bulan-bulan haram lebih besar dibandingkan dengan dosa-dosa selain bulan haram. Qatadah rahimahullah juga mengatakan, sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya daripada kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Meskipun kezaliman pada setiap kondisi adalah perkara yang besar, akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan sebagian dari perkara menjadi besar balasannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa. Pendengar yang berbahagia, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama salaf pun sampai-sampai sangat suka untuk mengerjakan amalan dengan berpuasa pada bulan haram. Nah, kemudian yang ketiga, ada penekanan khusus yakni berpuasa Asyura atau puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Asyura merupakan hari yang sangat dijaga keutamaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah

0: Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga keutamaan satu hari dibandingkan dengan hari-hari lainnya melebihi hari ini, yaitu hari Asyura, dan pada bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, salah satu bentuk menjaga keutamaan hari Asyura adalah dengan berpuasa pada hari tersebut. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Mereka mengatakan, ini adalah hari di mana Musa menang melawan Fir'aun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Karena itu berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala bagi orang yang melaksanakan puasa sunnah Asyura sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Asyura, kemudian beliau menjawab, puasa Asyura menjadi penebus dosa setahun yang telah lalu. Nah, kemudian yang keempat, kita hendaknya menyelisihi orang-orang Yahudi dengan menambah satu hari berpuasa, yaitu puasa Tasu'a. Istilah ini berasal dari bilangan ke-9 dalam bahasa Arab, yakni At-Tasi'. Puasa pada tanggal 9 Muharram. Nah, pendengar, setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sudah bertekad untuk tidak hanya berpuasa pada hari Asyura saja, yaitu hari ke-10, beliau ingin menambah satu puasa satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 9 Muharram, dalam rangka menyelisihi puasanya orang Yahudi, ahli kitab. Sebagian ulama ada yang berpendapat makruh berpuasa hanya pada tanggal 10 Muharram saja karena menyerupai orang-orang Yahudi. Tetapi ada juga ulama lain yang membolehkan meskipun pahalanya tidak sempurna jika tidak digandengkan dengan puasa sehari sebelumnya, yakni tanggal 9 Muharram. Ilahi anta qahharun halimun. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hendaknya kita memperbanyak muhasabah dan introspeksi diri. Pendengar yang berbahagia, hari berganti dengan hari, bulan pun silih berganti. Memasuki bulan Muharram, hendaknya menjadi ajang muhasabah dan introspeksi untuk setiap muslim. Semakin bertambahnya waktu, maka semakin bertambah usia kita. Dan otomatis semakin berkurang kontrak hidup kita di dunia. Perlu kita sadari, bertambahnya usia akan mendekatkan kita dengan kematian dan mendekatkan kita dengan alam akhirat. Sebuah pertanyaan besar, semakin bertambah usia kita, apakah amal kita bertambah atau malah dosa kita yang bertambah? Maka pertanyaan seperti ini hendaknya kita jadikan alat untuk muhasabah dan introspeksi diri kita masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tiada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, masa hidupku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Itulah pendengar, 5 amalan penting yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik supaya kita tetap teguh berada di atas jalan kebenaran, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita segera untuk melakukan muhasabah, yakni menghitung apakah kita sudah banyak amal atau dosa. Kita introspeksi diri sebelum datang hari dihisabnya semua amalan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4